0: kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setahu saya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan, sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu di Mekah memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 heat 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pagi pendengar, di hari Senin pagi ini tentu banyak rencana yang ingin dilakukan. Ya, pastinya juga kita mau tahu nih perakiraan cuacanya seperti apa supaya kita bisa siasati juga dengan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yuk kita update informasi perakiraan cuaca seharian penuh ini bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Sudah ada forecaster Kak Iqbal yang bertugas. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
1: Halo, selamat pagi Kak Dian.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Iqbal?
1: Alhamdulillah baik, Kak Dian. Gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah baik juga. Tentunya kita juga udah penasaran banget mau tahu perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Silahkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 45 hingga 95%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Lampung, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Barat. Pada malam hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat pendengar unduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Iqbal dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
6: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
7: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
8: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
9: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Emang lagunya Adrian Khalif ya, featuring dengan Abraham Kevin ini bagus banget sih. Makan tuh cinta, ya ampun, nadanya sih asik banget ya. Siapa yang sing along dari tadi itu di mobil? Atau justru kamu juga lagi suka banget kayaknya menggeluti hobi menyanyi saat ini? Kayaknya jangan cuma dipendam deh ya bakatnya. Ayo dong, dikeluarin. Ikutan ajang kali ini yang selalu hadir tiap tahun ya, Bintang Radio. Wow, karena memang RRI Bandar Lampung kali ini kembali menggelar Bintang Radio dan juga RRI Fest 2026. Banyak banget rangkaian kegiatannya, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan tentunya Bintang Radio 2026. Acaranya akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih ada sebulan lagi waktu untuk kamu mempersiapkan diri mengikuti Bintang Radio, atau juga tentunya jangan sampai kelewatan set alarm di tanggal 2 sampai 8 September 2026. Info lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini. Tahu gak sih? Pasti ya, setiap daerah kan punya cara sendiri untuk bercerita. Dan kita juga yang ada di Provinsi Lampung patut bersyukur kita punya bahasa Lampung, aksara Lampung, dan budaya-budaya yang indah banget. Ada yang bercerita bisa lewat makanan, lewat tradisi, kesenian, dan tentu saja lewat bahasa juga. Kalau sebuah bahasa daerah mulai jarang digunakan, yang hilang sebenarnya bukan cuma kata-katanya ya, tapi juga ceritanya, budaya, dan identitas juga. Tapi pendengar, kabar baiknya datang dari Waikanan karena mereka baru saja meluncurkan kamus bahasa Lampung dialek Waikanan. Ini jadi salah satu upaya untuk menjaga bahasa daerah tetap hidup dan terus digunakan, khususnya oleh generasi muda. Kamusnya disusun oleh Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan dan diluncurkan dalam kegiatan revitalisasi bahasa Lampung yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Lampung. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Waikanan, Septri Marbara ini mengatakan bahwa ini adalah hasil kolaborasi dengan para guru bahasa Lampung. Harapannya sederhana tapi penting. Kamus ini jadi referensi pembelajaran sekaligus membantu melestarikan bahasa Lampung dialek Waikanan. Jadi ya, kamus ini bukan sekedar kumpulan kata dan arti, tapi lebih dari itu, jadi pegangan untuk guru dan siswa mengenal dan memahami menggunakan bahasa daerah dengan lebih baik. Nah, pastinya ya, karena bahasa daerah bukan bahasa masa lalu, tapi bahasa daerah adalah warisan yang harus terus punya suara di masa depan. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan hadirkan Polisi Menyapa dengan tema Ditpamobfit Pengamanan Objek Vital dan Objek Tertentu bersama dengan narasumber AKBP Wahyu Adi Saputra SHMH selaku Kabak Binopsnal Ditpamobfit Polda Lampung. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 107.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setiap hari Senin jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Polisi Menyapa. Kali ini kita bicara terkait dengan Ditpamobfit, pengamanan objek vital dan objek tertentu. Baik pendengar, memang kalau bicara terkait dengan keamanan, ini bukan hanya berkaitan dengan menjaga lingkungan pemukiman atau ruang publik. Ada sejumlah fasilitas dan kawasan yang punya peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat, apalagi untuk keberlangsungan perekonomian daerah, sehingga butuh sistem pengamanan khusus. Disinilah Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpamobfit memiliki peran penting. Personil Ditpamobfit bertugas memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap objek vital maupun objek tertentu yang punya nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, keamanan maupun kepentingan masyarakat. Nah, di Provinsi Lampung, keberadaan objek-objek strategis ini seperti kawasan industri, fasilitas energi, perbankan, hingga berbagai fasilitas penting lainnya tentu juga butuh pengamanan yang terencana. Tantangannya pun sekarang makin kompleks karena adanya potensi gangguan keamanan yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan objek vital dan objek tertentu? Bagaimana juga pola pengamanan yang dilakukan oleh Ditpamobfit serta seperti apa koordinasi yang dilakukan dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut mendukung terciptanya keamanan di sekitar objek-objek strategis tersebut. Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandar Lampung pada hari ini, Bapak AKBP Wahyu Andi Saputra SHMH selaku Kabak Binopsnal Ditpamobfit Polda Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana Pak?
1: Kabarnya hari ini ya baik-baik dan sehat selalu Bu Dian.
0: Alhamdulillah, tentunya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu hadir di studio pada hari ini. Kita akan berdiskusi dan juga tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat yang juga pasti penasaran ya Pak terkait dengan Ditpamobfit ini. Boleh Pak diperkenalkan terlebih dahulu seperti apa tugas dan fungsi utama dari Ditpamobfit dalam struktur kepolisian?
1: Terima kasih kepada Bu Dian pada kesempatan pagi hari ini, ya kesempatan yang paling bagus karena Polda sudah ada kerjasama dengan RRI, kita sudah dapat surat, dapat undangan ya untuk para pemirsa RRI bisa kita sampaikan, bisa kita jelaskan tugas dan fungsi utama Ditpamobfit dalam struktur kepolisian. Tugas dan fungsi utama Ditpamobfit itu terbagi ada 5. Pertama, pengamanan kawasan tertentu. Pengamanan kawasan tertentu ini untuk melaksanakan pengamanan pada kawasan strategis seperti kawasan industri, pertambangan, perhubungan, dan instalasi tertentu. 2, pengamanan objek pariwisata. Pengamanan objek pariwisata ini untuk memberikan pengamanan di kawasan wisata, termasuk terhadap mobilitas wisatawan yang membutuhkan pengamanan khusus. 3, pengamanan VIP. Pengamanan VIP ini melaksanakan pengamanan terhadap VIP tertentu, termasuk kementerian atau lembaga negara dan perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus. 4, audit dan verifikasi sistem pengamanan. Audit dan verifikasi sistem pengamanan ini untuk melakukan verifikasi serta audit terhadap sistem pengamanan objek vital nasional atau SISPAM OPPITNAS dan objek vital lainnya, sehingga sistem keamanan yang diterapkan memenuhi standar. Untuk yang 5, pembinaan dan supervisi. Pembinaan dan supervisi ini Ditpamobfit juga melakukan pembinaan, pelatihan, evaluasi serta supervisi terhadap pelaksanaan fungsi pengamanan objek vital di wilayah jajaran. Kegiatan supervisi ini antara lain untuk meningkatkan profesionalisme personil dan memastikan kesiapan sistem, sarana serta peralatan pengamanan.
0: Baik Pak, nah tentunya ya Pak ya, tadi sudah Bapak sampaikan ternyata ada pengamanan pada objek vital juga. Nah kita mau tahu juga nih Pak, biasanya kan vital itu identik dengan penting, tetapi bagaimana cara kita bisa membedakan dengan maksud dari objek vital dan apa yang dimaksud dengan objek tertentu juga Pak Wahyu?
1: Ya terima kasih Bu, nanti kita sampaikan apa yang dimaksud dengan objek vital dan apa yang dimaksud dengan objek tertentu. Untuk objek vital adalah kawasan atau bangunan, instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Contohnya dari objek vital ini kayak kilang minyak dan fasilitas migas, pembangkit listrik, pelabuhan dan bandara, instalasi air bersih, perbankan tertentu. Untuk objek tertentu adalah tempat atau kawasan atau kegiatan yang bukan termasuk objek vital, tetapi berdasarkan sifat, kepentingan atau tingkat kerawanannya memerlukan pengawasan khusus dari Polri. Contohnya dapat berupa kawasan wisata, hotel atau tempat tertentu yang menjadi lokasi kegiatan VIP, pusat kegiatan masyarakat dengan risiko keamanan tertentu, Bu.
0: Baik Pak, nah kalau misalnya kita lihat ya Pak ya, ini kan objek vital tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan. Ada nggak Pak kriteria khusus sebuah fasilitas atau kawasan itu bisa dikategorikan sebagai objek vital yang butuh pengamanan begitu Pak?
1: Ya, untuk objek kriteria sebuah fasilitas atau kawasan dapat dikategorikan sebagai objek vital yang membutuhkan pengamanan khusus itu berdasarkan Kepres nomor 63 tahun 2004. Objek vital nasional, OPITNAS, adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha yang satu, ada lima kriteria, ada empat kriteria. Satu, menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya, keberadaan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya energi atau artinya pelayanan atau infrastruktur yang sangat penting. Dua, menyangkut kepentingan negara. Kepentingan negara ini termasuk gangguan terhadap fasilitas tersebut dapat mempengaruhi kepentingan atau penyelenggaraan negara. Tiga, menjadi sumber pendapat negara yang bersifat strategis. Ini termasuk kegiatan atau fasilitas tersebut mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara. Empat, memiliki sifat strategis dan apabila terganggu dapat menimbulkan dampak besar. Dalam penjelasan Polri, objek vital memiliki potensi kerawanan sehingga gangguan keamanan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan, Bu.
0: Oke Pak, baiklah. Nah ini tadi kan sudah Bapak jabarkan ya Pak ya, kriteria-kriteria tersebut. Nah sebenarnya dalam pengamanannya sendiri, apakah ada cara khusus atau perbedaan dalam pengamanan objek vital dengan pengamanan pada umumnya Pak?
1: Seberapa penting keberadaan Dipa dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung?
0: Iya, ya. Betul Pak.
1: Keberadaan Dipamopit Polda Lampung sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah karena fungsinya berfokus pada objek dan kawasan yang memiliki nilai strategis atau membutuhkan pengamanan khusus dalam struktur Polda Lampung. Dipamopit termasuk unsur pelaksana tugas pokok. Ada tiga kriteria ini, Bu. Pertama, melindungi objek yang berdampak luas bagi masyarakat. Gangguan pada objek vital seperti fasilitas energi, perbankan, transportasi, industri, dan fasilitas strategis lainnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi maupun pelayanan masyarakat. Dua, menjaga kelancaran kegiatan ekonomi Lampung atau Lampung merupakan wilayah yang memiliki aktivitas transportasi, perdagangan, industri, perbankan, pariwisata, dan distribusi barang yang penting. Pengamanan pada titik-titik strategis membantu memastikan kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Untuk yang ketiga ini untuk penyegah gangguan sebelum terjadi. Di Pamopit tidak hanya bertindak ketika terjadi gangguan. Pengamanan dilakukan secara preventif melalui pemantauan, patroli, koordinasi dengan pengamanan internal, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan. Contohnya, pengamanan objek perbankan di wilayah Tolang Bawang Barat. Gitu Bu.
0: Baik Pak, wah luar biasa ya Pak ya. Tentunya penting sekali keberadaan dari Dit Pamopit untuk menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung. Apalagi ya pendengar, tentunya dengan kondisi ekonomi kita juga dalam pergerakannya itu dibutuhkan adanya keamanan. Dan kalau misalnya suatu wilayah itu aman, pastinya juga bisa menarik minat dari investor untuk datang di Provinsi Lampung. Itu pun akan meningkatkan roda perekonomian dari wilayah kita tentunya. Selanjutnya Pak, bagaimana pola pengamanan yang diterapkan terhadap objek vital dan objek tertentu tersebut Pak? Biasanya seperti apa pengamanan yang dilakukan?
1: Ya terima kasih Bu, ini pertanyaan yang paling bagus ini Bu.
0: Oh baik, ya, seperti
1: karena,
0: apa itu Pak?
1: Ya prinsip ini ya, untuk bagaimana pola pengamanan yang diterapkan terhadap objek vital dan objek tertentu. Ini ada dua kriteria Bu. Pertama, pengamanan objek vital. Pola pengamanan biasanya dilakukan secara berlapis dan berkesinambungan, meliputi deteksi dan pemetaan kerawanan, mengidentifikasi potensi ancaman, titik rawan, akses masuk, serta kondisi lingkungan objek. Preventif, penjagaan, patroli, pemeriksaan, pengawasan, akses atau pengaturan keamanan, dan kegiatan pencegahan lainnya. Pengaman perimeter, mengamankan batas luar dan akses menuju area objek. Pengamanan area internal, berkoordinasi dengan satuan pengamanan internal objek. Pengawasan sistem pengamanan, termasuk pemeriksaan, verifikasi, audit, dan evaluasi sistem pengamanan objek. Respon terhadap gangguan, Apabila terjadi gangguan keamanan, personil melakukan tindakan polisian sesuai tingkat ancaman dan kewenangannya. Evaluasi berkala, pola pengamanan dapat diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan ancaman. Untuk yang kedua, pengamanan objek tertentu. Untuk objek tertentu, pola pengamanan lebih situasional dan refleksibel. Misalnya pada kawasan wisata hotel, kegiatan dapat berupa patroli dan penjagaan, pengawasan situasi keamanan, pengamanan kegiatan atau keramaian, pengamanan VIP, PVIP sesuai kebutuhan, koordinasi dengan pengelola petugas keamanan internal, pengaturan lalu lintas apabila diperlukan, respon cepat terhadap gangguan, Bu.
0: Oke, baik Pak. Ternyata memang semuanya juga memiliki polanya masing-masing ya Pak ya, sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Kita nanti akan lanjutkan lagi Pak obrolan pada mau polisi menyapa pada hari ini. Dan tentunya juga kita mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Masih bicara terkait dengan Ditpamobfit, pengamanan objek vital dan objek tertentu.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Dengar masih di Polisi Menyapa dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan Dipamobfit, pengamanan objek vital dan objek tertentu. Masih bersama dengan Bapak AKBP Wahyu Andi Saputra SHMH selaku Kabak Binopsnal Dipamobfit Polda Lampung. Baik Pak Wahyu, kita lanjutkan kembali obrolan kita pada hari ini Pak. Tadi sudah Bapak sampaikan dan jabarkan terkait dengan peran dan tugas fungsi utama Dipamobfit, kemudian juga tentunya terkait dengan objek vital dan objek tertentu dan bahkan pola pengamanan. Nah Pak, selanjutnya kita ingin tanyakan juga pastinya ya Pak ya, setiap objek itu kan pasti punya sistem pengamanan yang berbeda seperti yang Bapak sampaikan. Apakah memang ya semuanya itu ada karakteristik dan tingkat resikonya masing-masing Pak? Bagaimana caranya kita bisa untuk mengetahui karakteristik dan tingkat resikonya berdasarkan objek tadi yang harus dilakukan pengamanan? Silakan Pak.
2: Iya Bu, untuk apakah setiap objek memiliki sistem pengamanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan tingkat risikonya? Itu ada, Bu. Mm-mm. Setiap objek pada prinsipnya dapat memiliki sistem dan pola pengamanan yang berbeda. Karena pengamanan harus disesuaikan dengan karakteristik objek, tingkat kerawanan, potensi ancaman, fungsi objek, serta dampak apabila terjadi gangguan. Polri sendiri melakukan verifikasi dan audit terhadap sistem pengamanan OPITNAS dan objek vital lainnya. Contohnya pembangkit listrik fokus pada kesinambungan operasional, pengamanan area dan akses, serta pelindungan fasilitas penting. Pelabuhan memperhatikan akses keluar masuk orang atau barang, area operasional serta aktivitas transportasi, bank atau lembaga keuangan lebih menekankan pengamanan akses, aset, personil dan pencegahan kejahatan. Kawasan wisata lebih banyak memperhatikan keselamatan pengunjung, kepadatan masyarakat, mobilitas wisatawan, dan kondisi lingkungan, Bu.
1: Baik Pak, tentunya ya Pak ya, dengan adanya karakteristik dan tingkat resiko ini kita bisa mengenali bagaimana sistem pengamanan. Selanjutnya Pak, bagaimana Dipamobfit melakukan pemetaan terhadap potensi gangguan keamanan di suatu objek? Karena bisa jadi itu sifatnya tiba-tiba begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak caranya untuk melakukan pemetaan tersebut Pak?
2: Untuk bagaimana Pamobfit melakukan pemetaan terhadap potensi gangguan keamanan di suatu objek? Melakukan pemetaan dengan pendekatan berbasis risiko. Tujuannya adalah mengetahui apa yang harus dilindungi, ancaman apa yang mungkin terjadi, seberapa besar kerawanannya, dan bagaimana kemampuan sistem pengamanan yang sudah ada. Secara umum tahapannya dibagi ada tiga. Satu, identifikasi objek. Identifikasi objek ini memahami fungsi dan objek OPITNAS objek, mengidentifikasi fasilitas, aset yang paling penting, menentukan area yang bersifat publik, terbatas dan kritis. Dua, identifikasi ancaman dan kerawanan, mengkaji potensi gangguan seperti kriminalitas, konflik, sabotase, gangguan operasional, bencana maupun gangguan lainnya sesuai karakter objek. Memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan akses menuju objek. Mempelajari riwayat kejadian atau gangguan sebelumnya. Tiga, analisis tingkat risiko. Risiko dinilai berdasarkan kombinasi kemungkinan terjadinya ancaman dan besarnya dampak apabila ancaman tersebut terjadi. Dari sini dapat ditentukan area atau aktivitas yang memiliki prioritas pengamanan lebih tinggi.
1: Oke Pak, nah selanjutnya bagaimana Pak bentuk patroli ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan salah satunya kan ada patroli dan pengawasan juga yang dilakukan oleh Dipamobfit. Seperti apa bentuk dari pelaksanaannya Pak?
2: Iya Bu, seperti apa bentuk patroli dan pengawasan yang dilakukan personil Dipamobfit? Bentuk kegiatan yang kita lakukan terdiri ada 6 bagian. Bentuk 1, bentuk kegiatan yang umum. 1, patroli area. Personil melakukan patroli pada area yang menjadi tanggung jawab pengamanan, baik secara berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan sesuai kebutuhan. Fokusnya antara lain melihat kondisi lingkungan, akses, dan situasi keamanan. 2. Pengecekan titik rawan. Personil memeriksa area yang berdasarkan penilaian keamanan membutuhkan perhatian lebih. Misalnya akses masuk, area perimeter, fasilitas penting atau lokasi dengan aktivitas tinggi. 3. Pengawasan akses. mengawasin lalu lintas orang, kendaraan, atau aktivitas keluar masuk sesuai prosedur yang berlaku di objek. Pelaksanaan dilakukan bersama atau berkoordinasi dengan petugas keamanan internal. 4. Monitoring situasi. Personil mengamati perubahan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kepadatan masyarakat, aktivitas yang tidak biasa, maupun kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keamanan. 5. Koordinasi dengan pengamanan internal. Patroli juga menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan security, satuan pengamanan atau satpam, dan pengelola objek, sehingga informasi mengenai kondisi keamanan dapat segera diketahui dan ditindaklanjutkan. 6. Pengawasan kegiatan tertentu. Pada objek tertentu, patroli dapat disesuaikan dengan kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya kegiatan masyarakat, kawasan wisata pada periode ramai, atau kegiatan yang menghadirkan pejabat atau PIP.
1: Baik, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, kalau lagi menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan terhadap objek yang diamankan tersebut, bagaimana kesiapan personil untuk menghadapinya, Pak?
2: Bagaimana kesiapan personil dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan terhadap objek yang diamankan? Menghadapi situasi darurat, padam prinsipnya dibangun melalui perencanaan, pelatihan, koordinasi, dan kesiapan respon. Polanya disesuaikan dengan karakteristik serta tingkat risiko objek. Bentuk kesiapan personil. 1. Pemahaman situasi dan SOP. Personil harus memahami karakteristik objek, potensi kerawanan, prosedur pengamanan, jalur komunikasi, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gangguan. 2. Pelatihan dan simulasi. Kesiapan diperkuat melalui latihan simulasi secara berkala, agar potensi tidak hanya memahami prosedur secara teori, tetapi maupun merespon secara terukur ketika terjadi keadaan darurat. 3. Kesiapan komunikasi. Harus tersedia mekanisme komunikasi yang jelas antara personil Dit Pampit, komando, pengelola, objek, satpam, dan instansi terkaitnya. Tujuannya agar informasi mengenai kejadian dapat diterima dan diteruskan dengan cepat. 4. Kesiapan personil dan peralatan. Personil harus mengetahui fungsi peralatan yang digunakan dalam pengamanan dan memastikan sarana pendukung dalam kondisi siap digunakan sesuai kebutuhan objek. 5. Koordinasi dengan pengelola objek. Pengaman di keadaan darurat tidak dilakukan oleh Polri sendirian. Pengelola objek memiliki sistem pengamanan internal, sehingga perlu ada koordinasi mengenai prosedur keadaan darurat, evakuasi, akses, dan penanganan awal.
1: Baik, Pak. Di era digital seperti saat ini, menurut Bapak, seberapa penting penggunaan teknologi, Pak, dalam mendukung pengamanan objek vital saat ini?
2: Seberapa penting penggunaan teknologi dalam mendukung pengamanan objek vital saat ini? Teknologi menjadi salah satu komponen pendukung utama pengamanan objek vital. Namun, teknologi bukan pengganti personil, melainkan alat untuk memperkuat kemampuan personil dalam melakukan deteksi dini, pemantauan, komunikasi, dan respon. Peran teknologi dalam pengamanan objek vital ada 5 bagian. 1. CCTV dan video monitoring. Ini sangat membantu memantau area secara terus-menerus, mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, dan menyediakan rekaman untuk kebutuhan pemeriksaan setelah kejadian. 2. Sistem kontrol akses, untuk membantu memastikan hanya orang atau kendaraan yang memiliki kewenangan yang dapat memasuki area tertentu. Sistem komunikasi, radio, komunikasi, jaringan komunikasi internal, dan sistem pelaporan digital mempercepat penyampaian informasi antara personil, pos pengamanan, dan pengelola objek. Deteksi dan alarm. Sensor serta alarm dapat memberikan peringatan awal ketika terjadi kondisi tertentu, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai SOP. 5. Pemantauan terintegrasi. Berbagai sumber informasi dapat dikombinasikan untuk memberikan gambaran situasi keamanan secara lebih cepat dan menyeluruh.
1: Baik, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, kita juga pasti ingin tahu ya, Pak, ya, menurut Bapak sendiri, dari gangguan keamanan tersebut seperti apa, Pak, yang paling diantisipasi pada objek vital dan objek tertentu?
2: Gangguan keamanan seperti apa yang paling diantisipasi pada objek vital dan objek tertentu? Gangguan yang diantisipasi di Pampit berbeda-beda menurut jenis objek dan tingkat risikonya. Secara umum, yang diantisipasi adalah gangguan yang dapat mengancam orang, aset, operasional, atau keberlangsungan fungsi strategis objek. Jenis gangguan yang umumnya diantisipasi, 1. Kejahatan konvensional. pencurian atau perampasan aset perusahaan fasilitas, penipuan atau tindak pidana yang berkaitan dengan objek. 2. Akses atau aktivitas tanpa izin. Masuk ke area terbatas dapat tanpa kewenangan. Pelanggaran terhadap prosedur keamanan. Aktivitas mencurigakan di sekitar objek. 3. Gangguan terhadap operasional. Tindakan yang menyebabkan kegiatan objek terhenti atau mengganggu. Konflik atau kericuan yang menghambat aktivitas. Gangguan terhadap fasilitas atau sarana penting.
1: Baik Pak, nah tentu ya kita juga ingin dengarkan Pak, bagaimana tentunya kita sudah berada di pertanyaan-pertanyaan terakhir Pak, karena waktu kita juga sudah menuju akhir, dan kita ingin dengarkan pesan Bapak kepada masyarakat untuk ikut menjaga keamanan di sekitar objek-objek strategis. Silakan Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai penutup kita.
2: Pesan-pesan kita untuk pada masyarakat agar ikut menjaga keamanan di sekitar objek-objek strategis. Mm-hmm. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar objek strategis. Masyarakat diharapkan mematuhi keaturan keamanan yang berlaku, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu operasional objek, serta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat aktivitas atau situasi yang mencurigakan. Jangan ragu untuk berkoordinasi dengan petugas keamanan atau pihak berwenang. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan. Mari kita jaga lingkungan dengan tetap waspada, tertib tidak mudah terprovokasi, dan saling menghormati sehingga objek strategis dapat beroperasi dengan keamanan, dengan aman, dan masyarakat pun dapat beraktivitas dengan lainnya. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita, khususnya di sekitar objek vital dan objek tertentu yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri atau petugas keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita tingkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan jangan ragu untuk melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan. Mari kita jaga fasilitas objek strategis yang menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat, transportasi, pelayanan publik, pariwisata, dan perekonomian Lampung. Dengan lingkungan yang aman dan kondusif, masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman, dunia usaha dapat berjalan dengan baik, dan perekonomian dapat dengan daerah dapat terus berkembang.
1: Baik Pak, terima kasih banyak Bapak KBP Wahyu Andi Saputra SHMH selaku Kabak Binops Naldit Pamopfit Polda Lampung untuk sharing pada hari ini Pak. Terima kasih banyak untuk kita lebih mengetahui bagaimana peran dari Dit Pamopfit dalam pengamanan objek vital dan objek tertentu. Sampai bertemu kembali Pak di kesempatan selanjutnya dan semoga sehat selalu serta selamat kembali menjalankan kegiatannya Pak. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu.
1: Baik, pendengar untuk Anda juga jangan kemana-mana. Setelah polisi menyapa ini, kami mengundang juga untuk Anda ikut bergabung di Halo RRI. Tentunya dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial. Kali ini terkait dengan ungkapan di tautan media sosial Facebook. Narasinya mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ternyata faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan lewat fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Tentunya jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya, dan yuk jadi masyarakat yang bijak bermedia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini hari Senin 10 Agustus 2026 kami kembali hadir menyapa Anda di Halo RRI. Tentunya program ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk ikut mengumpulkan dan juga tentunya menjadi wadah untuk Anda menyampaikan keluhan yang Anda temui di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, pelayanan, fasilitas umum, atau juga tentunya terkait dengan ekonomi dan pastinya pendidikan, kesehatan serta lainnya, silahkan untuk menyampaikan kepada kami di sini lewat line telepon di 0721 269 7020 atau juga di WhatsApp 0811 720 7909. Tentunya semoga suara yang Anda sampaikan itu bisa menjadi salah satu bahan untuk dievaluasi dan juga menetapkan kebijakan yang lebih baik lagi. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721 269 7020 atau WhatsApp di 0811 720 7909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI pada hari ini. Silahkan untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan sebagai keluhan, atau juga mungkin ada yang mengganjal dalam benak Anda, rasanya juga bingung mau menyampaikan kemana. Di sini aja, disampaikan di Halo RRI. Tentunya dengan cara ini juga Anda bisa untuk memberikan informasi terkait yang terjadi ya di wilayah Anda, dan juga pastinya menjadi atensi untuk para pemangku kebijakan. Seperti waktu itu pernah juga ya, Dian jadi teringat dengan salah satu yang turut ikut juga dalam Halo RRI, yaitu Pak Leman di Tanggamus. Beliau menyampaikan keluhan terkait dengan keberadaan UMKM yang berjualan tapi tempatnya kurang strategis. Kalau masalah UMKM-nya sih keren banget ya langkah yang dilakukan, karena itu juga berkaitan dengan peningkatan roda perekonomian. Tetapi tempat yang kurang strategis ini juga akan berpengaruh terhadap keamanan, apalagi memang tempatnya juga sebagai tempat pelaluan dari kendaraan roda 4 dan juga roda 2, sehingga kalau misalnya orang mau nyampe ke sana juga gitu ya, mau parkir agak sulit, atau juga tentunya yang lewat malah jadi agak bahaya. Wah, tentunya ini menjadi atensi juga tentunya ya untuk pemerintah daerah setempat, supaya bisa memberikan tempat bagi UMKM ini berjualan, yang pastinya juga meningkatkan pendapatan daerah juga, satu sisi juga menggerakkan dari daya beli dan daya jual masyarakat. Nah, pendengar, bicara tentang UMKM ya, kali ini juga kami dari RRI Bandar Lampung ini memberikan kesempatan untuk Anda para UMKM, dan juga pastinya ini menjadi langkah ya yang pasti untuk menggerakkan roda perekonomian juga, karena kita akan menggelar RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut dan ramaikan acaranya di RRI Fest dan juga Bintang Radio. Informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882 7634 6047, atau Medi di 0813 6908 3001.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar masih di Halo RRI kali ini tentunya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan kami juga turut serta untuk mengundang interaksi Anda yang kali ini bergabung lewat line telepon. Ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman Mbak Dian, Kota Agung Tanggamus, Lampung.
0: Pak Leman di Kota Agung Tanggamus. Silakan Pak, seperti apa yang ingin disampaikan?
1: Iya, betul sekali yang dikatakan Mbak Dian tadi ya. Mungkin Mbak Dian juga sudah mengunjungi ya yang di Seoul di patung gajah angkat besi itu ya. Ya masuk ke dalam itu. Sudah melihat ataupun sudah datang ke situ gitu ya. Nah, gini Mbak Dian. Kalau di Kota Agung itu pedagang UMKM itu adanya di Taman Kota. Di Taman Kota Kota Agung yang ada patung presiden pertama Pak Soekarno itu kan di jalan lintas gitu. Di lampu merah itu Mbak Dian gitu. Kota Agung situ dan juga adanya di depan kota, kedua itu ada di pantai pelabuhan Kota Agung, dan ketiga ada di dermaga batu Kota Agung. Itu lokasi pedagang-pedagang UMKM di Kota Agung, Badian. Jadi kalau di yang saya itu, saya dapatnya itu saya amati, Badian, emang kurang tepat itu lokasinya itu. Jadi memakai badan jalan gitu kan. Jadi mengganggu yang lalu lintas. Yang bawa mobil mungkin, waktu itu ada dua, ada empat mungkin itu kan. Kadang-kadang kalau saya lihat itu di sana itu, saya datang ke sana itu menikmati UMKM yang ada di sana gitu. Baik itu makanan, minuman, pakaian, permainan anak-anak, pengamen dan sebagainya itu kan, saya lihat kan. Nah, kalau di Kota Agung itu, tepatnya tepat gitu, tidak mengganggu jalan gitu, Badian. Bagus gitu, jadi tidak mengganggu pihak lain, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Jadi kalau bisa cepat, apa namanya, bukan ini Mbak Dian ya, saya ini hanya pendapat saja gitu kan, opini aja gitu.
0: Oke.
1: Itu saja Mbak Dian, makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leman di Kota Agung Tanggamus. Masih bicara terkait dengan keberadaan UMKM, tapi tempatnya kurang strategis begitu ya, karena memakan badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, 4 dan lainnya. Kalau misalnya nih UMKM bisa berada di tempat yang lebih strategis, pastinya ini juga akan sangat berpengaruh pada penjualan. Kemudian juga kedatangan dari wisatawan dari luar daerah juga bisa ikut meningkat. Udah ada nih destinasi wisata yang baru gitu untuk belanja atau jajan di UMKM Kota Agung. Semoga ini pun bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan, karena tentunya ini juga akan mendatangkan keuntungan tentunya bagi wilayah tersebut. Masih kita undang juga untuk Anda pendengar yang ingin ikut menyampaikan keluhannya, yang ingin bergabung lewat line telepon di 0721-269-720, atau juga bisa untuk bergabung bersama kami lewat line WhatsApp di 0811-72-079-709.

dari tanggamu yang ikut bergabung. Kira-kira siapa lagi nih yang ingin ikutan bergabung untuk menyampaikan kondisi keluhan yang ada di wilayahnya? Boleh banget untuk menyampaikan kepada kami di sini. Tentunya ya, apalagi ini kan memang bulannya bulan kemerdekaan, bulan Agustus gitu ya, yang pastinya sudah mulai kita rasakan juga dari kemeriahannya, ornamen merah putih udah di mana-mana. Kemudian juga pastinya dari Karang Taruna di sekitar RT RW Anda sudah mulai menyiapkan perlombaan. Wah, seru banget pokoknya ya untuk semarak dari kemerdekaan ini. Dan ternyata apalagi untuk Anda nih yang pengen juga ya untuk mendatangi langsung ikut upacara di Istana Merdeka, kapan lagi gitu kan ya, karena memang kesempatannya setahun sekali dan belum tentu akan bisa untuk ikut di tahun-tahun depannya juga. Nah, ternyata untuk upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka ini juga pendaftarannya dibuka untuk masyarakat umum, tapi memang dengan kuota yang terbatas, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Tapi memang nih untuk mengikutinya punya juga ada beberapa persyaratan yang perlu dilakukan, yaitu dengan kita menyiapkan KTP, email aktif, nomor HP dan internet yang stabil. Kemudian juga pastinya pendaftarannya gratis dan berlaku untuk satu NIK yang bisa Anda update tentunya ya di pandang.istanapresiden.go.id. Gimana, sudah ngapain aja untuk persiapan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini? Yang pasti mulai latihan ya untuk para pengibar bendera, dan kita juga patut bersyukur nih dari Provinsi Lampung kita juga punya perwakilan untuk paskibrakanya, 2 orang putra dan putri, dan uniknya memang berasal dari kabupaten yang sama, yaitu dari Lampung Selatan. Wah, sebuah kebanggaan pastinya ya dari Lampung Selatan tersebut bisa hadir ke Istana Merdeka dan pastinya juga mewakili dari Provinsi Lampung. Nah, kami masih menemani Anda pendengar tentunya dengan Halo RRI untuk menjadi wadah Anda menyampaikan keluhan ataupun juga informasi yang terjadi di wilayah Anda. Kami masih tunggu untuk di line telepon tentunya di 0721269720 atau juga di WhatsApp-nya di 0811720709.

Mendengar di momen tentunya kemerdekaan Republik Indonesia kali ini ya, banyak juga yang merasakan semaraknya mulai dari perlombaan ataupun juga dari ornamen yang dibuat gitu ya. Masih ada gak sih di daerah Anda yang buat gapura dari bambu? Ya ampun, itu unik banget sih. Kayak bisa lebih mencintai lingkungan juga, karena kan pakai bambu ya, bukan menggunakan bahan-bahan yang akhirnya berakhir jadi sampah aja. Dan indah pula, karena kita tahu kan dari anyaman bambu itu terlihat ada nilai estetikanya. Kemudian itu menjadi suatu hal yang perlu diturunkan juga sih sebenarnya ke generasi-generasi muda gitu ya, karena itu sulit untuk membuatnya. Ataukah mungkin punya juga nih membuat gapura dari bahan lainnya dengan hiasan-hiasan lainnya yang pastinya juga turut tetap menyemarakan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, semangat ya untuk Anda yang sedang mempercantik wilayah tentunya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ngobrolin tentang Hari Kemerdekaan nih, ada juga yang sudah ikut bergabung tentunya untuk menyampaikan di Halo RRI kali ini. Dari Susi di Gunter, mau menyampaikan masukan aja sih, sebentar lagi kan kita mau merayakan Hari Kemerdekaan. Tolong dong untuk masyarakat yang mau mengadakan lomba, perlombaannya tuh jangan aneh-aneh. Misal lomba sepak bola, lomba panjat pinang, itu ada bapak-bapak pakai daster. Walaupun sebagian orang menanggapi itu lucu, tapi nggak baik karena daster bukan pakaian bapak-bapak. Karena sebenarnya jujur aja, daster kami para ibu-ibu dipinjem tapi nggak dibalikin lagi. Iya sih, pasti rata-rata nggak dibalikin ya dasternya, karena berujung bakalan robek gitu ya. Kalau ibu-ibu pakai daster tuh bisa bertahan ya adalah setahun, dua tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya dipakainya untuk main bola, panjat pinang pula, udah pasti robek. Udah, gak usah diarepin balik lagi ya yang namanya daster-daster ini. Jadi ya mungkin kalau ada yang masih nyelenggarain lomba-lombanya, ibu-ibu yang lagi dipinjemin daster harap ikhlasin aja ya. Atau misalnya mungkin pakai yang lain lucu juga, pakai sarung kali ya, sarung bapaknya. Mungkin dengan begitu juga mereka akan main lebih apik lagi gitu kan. Wah, ini sarung kesayangan, jangan sampai robek gitu kan. Atau dengan cara lainnya juga bisa, bisa juga tuh. Ada juga ya yang pastinya dari perlombaan-perlombaan lain. Sekarang nih banyak banget gitu pilihan-pilihan dari lomba kemerdekaan ya. Ada juga yang menyelenggarakan e-sport gitu, Mobile Legend. Kayaknya lebih kekinian juga untuk anak-anak muda. Gak cuma anak mudanya, kayaknya bapak-bapak juga udah siap untuk begadang dan main si Mobile Legend atau e-sport lainnya. Karena memang ini gak cuma sekedar nge-game, tapi juga pasti jadi prestasi gitu. Nah, ini juga kita menyoroti ya dari beberapa hari ini, tentunya cuaca yang semakin panas. Untuk Anda yang mau ikutan lomba juga, pastinya selalu bawa air putih supaya tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Karena kan yang namanya juga lomba ya, seringan itu ada di outdoor. Nah, kalau ngobrolin tentang si musim yang semakin panas ini atau musim kemarau, memang menjadi perhatian serius apalagi bagi para petani. Karena memang ancaman musim kemarau ini mulai dirasakan sejumlah wilayah, salah satunya oleh Kabupaten Pringsewu. Berbagai upaya juga disiapkan akhirnya supaya menjaga produktivitas pertaniannya, seperti stok pupuknya tetap ada, kemudian juga mengoptimalkan pompa air di lahan yang mengalami kekurangan pasokan air. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Bayu Kurniawan, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dipastikan tetap terpenuhi sesuai data yang tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Apabila terdapat tambahan program atau perluasan areal tanam, maka kebutuhan pupuk akan kembali diusulkan. Nah, kemudian juga tentunya yang menjadi fokus utama yaitu dari sistem pemompaannya ya. Jadi dioptimalkan sistem pompanisasi, bahkan memang salah satu fokus utama tersebut dilakukan untuk membantu petani mempertahankan ketersediaan air di sawah. Sepanjang tahun 2026 ini pemerintah
telah meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian pada sekitar 620 hektar lahan yang tersebar di 9 kecamatan. Seluruh sumur bor sudah tersedia dan dimanfaatkan secara maksimal, dan pompa-pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada kelompok tani juga sudah dioperasikan. Semoga tentunya musim kemarau yang kita hadapi ini bisa dilalui bersama dengan sinergi antara pemerintah, kemudian juga instansi dan masyarakat setempat, sehingga tentunya kita bisa terus mempertahankan laju produktivitas tani yang kita miliki.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan 10 pagi. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Lampung Siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini kami kembali menemani Anda nih dalam menjalankan aktivitasnya edisi Senin 10 Agustus 2026. Kali ini Anin akan hadir dalam acara pengarustamaan gender nih pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ngobrol nanti bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Khairunnisa Simbolan, SIPMA. Beliau merupakan dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung. Kita nanti akan ngobrol tentang pengarustamaan gender di lingkungan kampus. Nah, untuk Anda juga nanti kalau misalkan ingin ikut bergabung bisa ya. Ikut bergabung dari pukul 10 lebih 15 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sebelum kita akan hadirkan acara pengarustamaan gender ke ruang dengar Anda, membuka kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: terakhir dari miliknya Afgani, pendengar sudah membawa kita pada pukul 10 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, kali ini kita akan berbincang nih dalam acara pengarusutamaan gender di lingkungan kampus, pendengar. Dan kita juga udah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Kak Hairunisa Simbolon SIPMA nih, yang merupakan dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila. Kita langsung aja sapa Kak Hairunisa ya. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam. Halo Mbak.
0: Iya, gimana nih kabarnya? Ini manggilnya kakak atau ibu dosen nih ya?
1: Bebas Mbak.
0: Bebas ya. Oke deh. Kakak, maaf nih ya ganggu waktunya nih siang hari ini. Mungkin lagi di kampus ya Kak ya?
1: Iya benar nih, lagi di kampus, tapi nggak apa-apa, senang berbagi dengan teman-teman semuanya.
0: Oke, siap, terima kasih Kak. Nah Kakak, kita siang hari ini ngobrol tentang pengarusutamaan gender di lingkungan kampus ya Kak ya. Nah, sebagai seorang dosen hubungan internasional nih Kak, gimana sih Kakak melihat urgensi pengarusutamaan gender di lingkungan perguruan tinggi saat ini Kak?
1: Sebenarnya isu pengarusutamaan gender ini sebenarnya adalah isu yang sangat penting ya, karena isu ini sebenarnya perlu kita perkuat untuk memastikan bahwa dalam kehidupan kampus itu perspektif gender memang terintegrasi dengan baik. Karena yang sebenarnya ada sekarang ini kan, apalagi kita ya hidup di budaya yang sangat patriarki sekali ya, nah, ini juga kebawa-bawa di lingkungan kampus, dimana memang lingkungan kampus juga ya sedikit banyaknya sebenarnya sangat patriarkis, bukan sedikit banyak ya, tapi memang sangat patriarkis sekali. Oleh karena itu saya senang nih hari ini, pagi ini kita diajak ngobrol-ngobrol sama TVRI soal pengarusutamaan gender ini.
0: Oke, bersama RRI ya Kak ya. Oke Kak, mungkin kita kembali lagi ke belakang lagi nih. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ada yang gak tahu nih yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender itu sendiri apa sih. Lalu bagaimana konsep ini seharusnya diterapkan nih dalam kebijakan kampus Kak?
1: Oke, sebenarnya kita tuh di Indonesia udah punya aturan spesifik ya tentang gender ini melalui instruksi presiden nomor 9 tahun 2000, dimana disitu didefinisikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Jadi memang secara aturan pemerintah sudah menginstruksikan bagi semua level kebijakan itu mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan. Artinya sebenarnya pengarusutamaan gender bukan lagi berada pada level seremonial aja nih. Yang kita tahu kan kalau selama ini kan gender yang penting kita representasi perempuan harus ada dan segala macamnya. Tapi sebenarnya bukan hanya pada level itu, tapi sampai level pada misalnya pada level struktural, di mana setiap pengambilan keputusan, setiap kebijakan yang mau dikeluarkan itu harus memandang gender atau memasukkan perspektif gender dalam pengambilan kebijakannya. Misalnya aja nih Mbak, contohnya nih ya, kayak sesederhana kebijakan tentang cuti atau cuti haid gitu. Itu kan keluarnya, dulu kan kita belum punya cuti haid ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya perempuan sedang mengalami menstruasi setiap bulanan, itu kita kan sebenarnya mengalami rasa sakit dan segala macamnya, ketidaknyamanan. Nah itu dulu sebelum adanya instruksi ini, itu tidak boleh mengajukan cuti haid. Tapi setelah adanya kebijakan ini, setelah adanya instruksi ini, kita tuh sebenarnya diberikan hak oleh pemerintah untuk mengajukan cuti haid selama 1 hari. Tapi di banyak institusi termasuk di Unila sendiri ini belum dilaksanakan Mbak. Jadi misalnya saya nih sebagai dosen aja mau melakukan cuti haid itu pasti gak akan dikasih sama pimpinan.
0: Oke, baik. Nah kalau berdasarkan pengamatan dari kakak nih, sejauh mana kampus-kampus yang ada di Indonesia, khususnya untuk di Lampung kak, untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender nih dalam kebijakan akademik ataupun juga non-akademik?
1: Sebenarnya secara formal kampus-kampus itu udah diwajibkan Mbak, seperti saya bilang tadi bahwa memang diamanatkan oleh peraturannya. Jadi kita tuh udah punya satuan-satuannya, misalnya kita punya Dharma Wanita, kita punya Satgas yang memang mengatur tentang itu. Hanya saja ini berhenti pada level-level substansi seperti itu aja. Kita punya Satgas, oke, kita punya Dharma Wanita, oke. Tapi kemudian yang tidak berubah adalah perspektif kita, perspektif teman, teman-teman kampus yang memang masih sangat patriarki sekali gitu. Jadi kadang-kadang yang berubah hanya level aturan, tapi budaya kita sehari-hari itu nggak berubah gitu. Tapi arahnya udah ke yang lebih positif sih.
0: Oke. Nah, tantangan utamanya nih Kak yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang responsif gender itu apa aja Kak?
1: Ya, sebenarnya tantangannya di budaya sih Mbak. Karena memang kita hidup, saya bilang tadi, di lingkungan yang sangat patriarki sekali, di mana perempuan memang ditempatkan pada posisi-posisi yang sudah jelas gitu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan kampus, peran itu masih melekat. Misalnya nih saya nih ditanya, saya seorang dosen, pasti ditanya anaknya siapa yang jagain di rumah. Tapi pertanyaan tersebut tidak mungkin ditanyakan kepada seorang dosen laki-laki. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti hanya ditanyakan kepada dosen-dosen perempuan. Anaknya siapa di rumah yang jagain, siapa yang ngurusin. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya berakar dari budaya kita yang sangat patriarki itu. Kemudian ketika kita mau naik jabatan juga pasti yang ada hambatan-hambatan berbasis gender yang kita hadapi juga. Misalnya, aduh kalau mau jadi pimpinan jangan perempuan sih. Tapi ini cukup berbangga ya, Universitas Lampung dan kampus saya sebenarnya rektor saya perempuan, dekan saya juga perempuan, sudah dua periode ini perempuan. Tapi ya perlu diakui bahwa kita masih menghadapi hal-hal seperti itu. Misalnya untuk mahasiswa juga, ketika mau menjadi pimpinan sebuah organisasi itu pasti ada hambatan-hambatan yang didasari pada pelabelan gender gender ini. Misalnya dia kan perempuan susah jadi pimpinan dan segala macam. Kemudian kita juga sebagai perempuan memiliki hambatan seperti fleksibilitas jam kerja. Kita namanya perempuan juga harus nganter anak, harus ngurusin ini. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya masih jadi hambatan di kampus. Itu sih Mbak.
0: Oke. Lalu untuk peran dosen sendiri serta tenaga pendidik nih Kak dalam mendorong kesadaran gender di kalangan mahasiswa itu gimana tuh Kak perannya?
1: Kalau peran sebagai peran dosen ya, ini yang paling penting sih. Saya selalu mengupayakan diri saya menjadi role model bagi mahasiswa. Karena gimana pun dosen adalah teladan bagi mahasiswanya gitu. Jadi saya sebagai dosen mengupayakan supaya kebijakan-kebijakan yang saya berikan kepada mahasiswa, kemudian keseharian saya di kampus, kemudian riset-riset saya, atau bagaimana cara saya memperlakukan mahasiswa, itu saya pasti masukkan elemen-elemen gender ini di dalamnya. Misalnya kalau mahasiswa perempuan, saya punya aturan kalau misalnya mahasiswa sakit itu harus memiliki surat sakit, karena memang aturannya dari kampus seperti itu. Tapi perempuan menghubungi, bisa hadir karena sedang mengalami kram karena haid, biasanya saya akan memberikan izin untuk tidak hadir. Hal-hal seperti itu. Kemudian saya juga mengeluarkan riset-riset ya, beberapa riset yang terkait dengan gender, dan ini bersama teman-teman di FISIP juga sedang mau melakukan kajian untuk menuntut sebenarnya Unila untuk menyediakan ruang laktasi yang sampai hari ini belum ada di Unila. Bahkan di kantor pusatnya direktor sendiri pun masih belum ada ruang laktasi. Kita menuntut untuk diadakan ruang laktasi dan tempat penitipan anak oleh Unila, karena memang sampai hari ini belum. Sebagai dosen mungkin itu yang bisa saya lakukan sih Mbak.
0: Nah, ada gak sih Kak kaitan antara isu gender di kampus dengan perspektif hubungan internasional, misalnya dalam konteks kebijakan global atau juga perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia Kak?
1: Sebenarnya Indonesia sebagai sebuah negara sebenarnya sangat maju ya perspektif gendernya Mbak, bisa saya pastikan itu. Karena kita sudah meratifikasi konvensi tentang gender namanya CEDAW itu di tahun 1984. Dan Indonesia juga cukup aktif menyerukan isu gender di forum-forum internasional seperti di ASEAN dan PBB. Beberapa kali utusan-utusan kita di PBB dan ASEAN mengangkat isu-isu tentang gender. Dan hampir semua aturan-aturan nasional kita yang berkaitan dengan perempuan dan anak itu sebenarnya sudah berdasar pada CEDAW tadi saya bilang. Jadi sebenarnya sebagai sebuah negara kita sudah cukup maju dibandingkan negara-negara lain seperti itu. Kemudian sebenarnya Indonesia juga sampai hari ini untuk peratifikasian CEDAW-nya itu sudah masuk pada level yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Kita juga sudah memiliki apa namanya hampir setiap daerah di Indonesia sudah melaksanakan SDGs, di mana SDGs itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk implementasi dari CEDAW, di mana ada di situ kesetaraan gender. Kita juga sudah cukup bagus sebenarnya dalam hal itu, dalam hal substansi sekali lagi saya bilang. Tapi yang masih menjadi tantangan sebenarnya adalah pada level-level strukturalnya. Seperti itu.
0: Baik. Nah, gimana nih kampus ini bisa memastikan bahwa mahasiswa ataupun staf ini punya akses nih yang setara terhadap kesempatan, fasilitas dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, Kak?
1: Nah, sebenarnya Kementerian kan itu pendidikan tinggi sudah memberikan aturan ya melalui instruksi apa namanya peraturan menteri tahun 2021 dengan membentuk Satgas PPKS namanya. Ya. Tapi kemudian di tahun 2024 itu direvisi menjadi Satgas PPKPT namanya, tapi secara garis besar sama sih untuk memberikan perlindungan terhadap mahasiswa yang tadinya hanya kekerasan seksual tapi kemudian diperluas menjadi bullying dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Jadi sebenarnya kampus sudah punya mekanisme untuk melindungi mahasiswa dari segala bentuk kekerasan. Hanya saja memang secara kelembagaan Satgas ini masih berada pada level pengumpulan pengaduan saja. Jadi ketika ada kasus diadukan baru diproses. Mungkin yang perlu saya berikan masukan ini sebenarnya termasuk kepada Satgas PPKPT-nya Udila adalah memberikan lebih banyak lagi sosialisasi-sosialisasi kepada mahasiswa terkait dengan tindakan kekerasan-kekerasan yang berbasis gender dan tindakan bullying seperti itu.
0: Oke, Kak, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih pandangan Kakak nih mengenai efektivitas regulasi yang udah ada saat ini gitu kan ya, seperti Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam mendukung pengarusutamaan gender di kampus, Kak.
1: Sejauh ini sebenarnya kalau secara after effect ya, misalnya setelah kejadian, kita sudah cukup baik ya, mendampingi mahasiswa dan segala macamnya. Hanya saja kan, itu kan seperti minum obat setelah sakit gitu. Harusnya ada pencegahan yang lebih luas yang dilakukan oleh kampus. Karena beberapa kasus itu sebenarnya tidak terlaporkan karena ada kecenderungan mahasiswa itu atau korban itu merasa takut atau malu karena masih terstigma oleh masyarakat. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan hanya tindakan penanganan kasus, tapi menurut saya kita harus berawal dari hulunya dulu, yaitu memerangi ya sikap-sikap budaya-budaya yang masih sangat patriarki.
0: Nah, Kak, ada nggak sih untuk langkah konkret nih yang bisa diambil oleh pimpinan dari universitas untuk memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender? Halo, Kak Hairunisa. Iya, masih bisa. Agak keputus tadi ini suaranya.
1: Iya, sorry.
0: Oke, kita lanjutin lagi obrolan kita ya, Kak ya. Mungkin bisa kembali disampaikan kepada pendengar kita, Kak. Ada nggak sih apa aja gitu kan ya langkah konkret yang bisa diambil nih oleh pimpinan universitas untuk memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender ini, Kak?
1: Saya sih berharapnya bukan hanya Unila ya, tapi semua lingkungan pendidikan, semua apa namanya elemen pendidikan di Bandar Lampung atau di Indonesia itu lebih memasukkan perspektif gender terhadap pengambilan kebijakan. Misalnya dengan dibuatnya ruang laktasi saja deh, ruang laktasi, kemudian penitipan anak, kemudian lebih mempermudah cuti hamil, cuti melahirkan. Ini sebenarnya bukan hanya perempuan ya, gender ini, tapi kepada para bapak juga. Kita belum pernah mendengar para bapak ini mengajukan cuti pasca melahirkan kan, karena biasanya perempuan yang mengambil cuti ini. Tapi sebenarnya dari perspektif gender, bahkan dari peraturan internasionalnya, sebenarnya laki-laki pun berhak mengambil cuti kehamilan sampai 2 tahun loh Mbak. Itu karena memang itu memang karena kan yang punya anak bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, tapi itu belum bisa kita nikmati sebagai warga kampus karena perempuan saja hanya memiliki 3 bulan untuk cuti dan setelahnya harus kembali ke kampus. Jadi hal-hal seperti ini harusnya dipikirkan oleh pimpinan universitas bagaimana menghadirkan kebijakan yang lebih ramah terhadap bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki seperti itu. Okay, berdasarkan baik. Kebutuhan gendernya, berdasarkan kebutuhannya gitu.
0: Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terhadap masa depan pengarusutamaan gender di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia nih Kak, silakan.
1: Harapan saya pengarusutamaan gender ini terus berkembang ya. Bukan lagi menjadi syarat-syarat untuk akreditasi, bukan lagi hanya menjadi syarat untuk pendirian sebuah instansi atau apa, tapi menjadi budaya yang melekat dalam keseharian kampus, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan administrasi aja. Dan kita harus lebih jujur dan terbuka terhadap terhadap kritik-kritik yang disampaikan kepada kita terkait pemenuhan hak-hak gender ini, pemenuhan kebutuhan gender ini. Kita misalnya kalau dituntut, ini Unila sekelas kampus, Unila

Oke, pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung. Ada Kak Hairunisa Simbolon SIPMA, pendengar. Dan kita tadi udah ngobrol bersama beliau tentang obrolan kita tadi tentang pengarusutamaan gender di lingkungan kampus, pendengar. Ya, mudah-mudahan kesetaraan gender ini bisa diwujudkan ya, bahkan juga di lingkungan kampus, pendengar. Dan kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi.

gizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Ayo ge, pada move on ya. Untuk Anda nih semuanya yang hari ini belum bisa move on dengan liburan kemarin gitu kan ya. Kerjanya males-malesan deh karena mau belum move on ya. Ya dong, ya udah. Nanti sebentar lagi kita akan ketemu waktu weekend ya, bisa liburan lagi. Dan sekarang harus semangat dulu untuk bekerja, untuk beraktivitas. Dan masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda nih. Satu informasi di mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001, atau Anda juga bisa follow Instagram kami ya di @RRI Bandar Lampung. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi kita juga akan bergabung nih bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game. Obviously, kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the big chase.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan 3 pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan

0: dari Asia ya lebih apa ya, lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Ya, harus optimis ya pendengar kalau besok akan lebih bahagia ya, seperti The Massive featuring Ariel Giring nih dan kawan-kawan nih yang selalu mengatakan esok pasti bahagia. Ya dong, harus optimis dulu yang pasti ya. Dan pendengar masih menemani Anda di siang hari ini melalui gelombang radio 90,9 FM. Kami masih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung ini masih menjadi perhatian serius hingga akhir Juli 2026. Tercatat ada sebanyak 122 kasus kekerasan terhadap anak, pendengar, yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Dari jumlah itu pendengar, 89 kasus adalah kekerasan seksual atau pencabulan sehingga menjadi jenis kekerasan yang paling dominan terjadi terhadap anak. Dan selain kekerasan seksual, Dinas PPPA juga mencatat 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang membutuhkan layanan konseling. Dan jika digabungkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah kasus yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Tingginya angka ini pendengar mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan anak melalui berbagai lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Mulai dari sekolah, kecamatan, puskesmas, organisasi perangkat daerah, hingga jejaring lintas sektor. Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Mariamah, mengatakan upaya pencegahan kini tidak hanya menyasar pada perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki. Hal ini dilakukan karena mayoritas pelaku dalam kasus yang ditangani adalah laki-laki. Menurutnya pendengar, edukasi mengenai pencegahan kekerasan ini perlu diberikan sejak dini dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik di dalam keluarga ataupun di lingkungan sosial. Selain edukasi, penguatan ketahanan keluarga juga menjadi perhatian. Dinas PPPA menemukan ada sejumlah korban berasal dari keluarga yang mengalami perceraian atau dibesarkan oleh orang tua tunggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak ini tidak hanya dibutuhkan penanganan ketika kekerasan terjadi, pendengar, tetapi juga membutuhkan keluarga yang kuat dan lingkungan sosial yang mampu memberikan rasa aman kepada anak. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat, pendengar, termasuk dengan kepolisian dan pengadilan agama sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Sementara itu, masyarakat menilai perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua diharap lebih memperhatikan pergaulan dan kondisi anak, sementara masyarakat didorong untuk tidak diam apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, pendengar, penguatan edukasi ketahanan keluarga serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat ini menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi. Dan tentunya upaya ini diharapkan akan mampu ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak di Kota Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: dibenerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Selamat siang untuk Anda nih pendengar, kami kembali menemani Anda dalam acara Seruit ya. Tentunya di siang hari ini menemani Anda yang sedang mencari gitu kan ya. Kira-kira apa sih makan siang yang enak, atau mungkin juga saat ini lagi bingung gitu kan ya. Mau kemana makan siangnya? Ya udah deh. Sambil menemani Anda yang lagi bingung mungkin nih, saat ini kami hadir dalam Seruit siang seru bersama Pro 1 pendengar. Kita akan ngobrol tentang peran generasi muda dalam melestarikan arsitektur lamban langgah ya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Marlian Adisa Putra SPD yang merupakan pelaksana program fasilitas Permajuan Kebudayaan Batch 2 2025 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu dan Lampung. Kita langsung aja sapa Kak Marlian nih. Halo, selamat siang Kak Marlian.
1: Halo, selamat siang kakak.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini kak?
1: Alhamdulillah, baik yang di sini, gimana yang di sana?
0: Alhamdulillah yang di sini juga sehat-sehat aja. Udah makan siang belum nih kak?
1: Aduh, alhamdulillah sudah nih kak.
0: Pake sudah. Seruit, kak. Seruit ya, ini makanan khas Lampung yang pastinya selalu dikangenin kalau kita lagi pergi jauh ya kak ya. Oke, kakak kita ngobrol nih ya tentang peran generasi muda dalam melestarikan arsitektur lamban langgak nih. Mungkin di awal obrolan kita bisa diberitahu dulu kepada pendengar kita, apa sih maksudnya arsitektur lamban langgak dan juga apa nih yang ngebedain dari arsitektur tradisional lainnya kak?
1: Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izin perkenalan dulu ya kak ya.
0: Boleh. Silahkan.
1: Oke, perkenalan ini aku awali sama Segata nih kak. Okay. Segata itu pantun tradisionalnya orang Lampung. Jadi buat semuanya selamat siang. Terus Segatanya, di Lampung talam wat kayu haka, talo bedegum buhan tak ketipung, terimalah salam saing halimpuha, salam hanggum ni ulun Lampung, tabi pun.
0: Ya pun.
1: Semuanya perkenalkan, saya Marlian Adisa Putra, biasa dipanggil Lian, dan saya merupakan salah satu dari penerima pendanaan Batch 2 tahun 2025 tentang pelaksana pemajuan kebudayaan wilayah 7 Bengkulu dan juga Lampung. Jadi kalau berbicara tentang arsitektur lamban langgak, itu memang sebuah rumah tradisional masyarakat Provinsi Lampung kakak. Jadi kalau untuk perbedaannya sendiri itu terletak pada arsitekturnya nih. Jadi mulai dari depan sampai belakang itu dia tuh ada yang namanya arsitektur khususnya. Mulai dari tangga, ada yang namanya lapang, ada lebingnya di situ, yang dia itu memang ada fungsi dari masing-masing tiap bagian rumahnya itu. Dan lamban langgak sendiri itu sebutan untuk rumah masyarakat Lampung yang ada di daerah pesisir seperti Tanggamus contohnya. Dia itu berupa rumah panggung atau kita sebut juga langgah. Jadi langgah dalam bahasa Lampung itu artinya rumah tinggi kakak. Jadi dia tuh nggak langsung nempel ke tanah nih. Jadi ada space buat panggungnya. Begitu dia.
0: Oke. Nah kak, nilai-nilai budaya nih yang terkandung dalam arsitektur lamban langgah ini nih apa aja sih kak?
1: Oke, jadi kalau untuk nilai-nilai budayanya banyak sekali sih kak. Jadi memang lamban langgak ini kan kalau dari sejarahnya nih ya, itu memang turun-temurun nih dari nenek moyang kita dulu. Jadi banyak fungsi kak. Jadi kenapa dibuat lamban panggung atau lamban langgak, itu lamban tinggi? Karena kan pada zaman dahulu itu untuk menghindari satu dari binatang buas kakak. Jadi kalau dahulu itu kan ya, namanya di Lampung itu belum seperti sekarang ya ramenya. Jadi dengan membuka hutan yang baru akhirnya membuat perlindungan atau rumah yang tinggi itu satu untuk menghindari dari binatang buas tadi. Itu yang satu nilai yang terkandung. Yang kedua juga karena pada zaman dahulu juga menurut data dari BPS juga untuk sekarang juga nih Tanggamus itu termasuk daerah yang rawan bencana banjir. Jadi udah dari zaman dahulu kan banyak sungai-sungai besar ya. Jadi pada zaman dahulu juga tuh udah mulai nih berpikir nenek moyang kita gimana caranya untuk melindungi dari bencana banjir juga. Yang kedua itu, yang ketiga juga banyak arsitektur berornamenkan hiasan Lampung seperti tapis dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kalau udah ke Lampung ketemu rumah panggung itu merupakan sebuah identitas atau simbol kalau kita udah sampai di negeri Lampung itu sendiri.
0: Oke, baik. Ini memang artistik banget ya kalau kita ngelihat lambang langgak ya. Dan kalau sekarang mungkin kalau misalkan kita mau ngelihat lambang langgak ini, kita harus pergi ke suatu kabupaten dulu gitu Kak ya, baru kita bisa lihat banyak gitu ya ada lambang langgak ya. Walaupun sebenarnya di Kota Bandar Lampung juga masih ada ya Kak ya, tapi bisa dihitung dengan tangan gitu ya keberadaan dari lambang langgak ini ya Kak ya. Oke. Nah, Kak, kenapa sih Kak arsitektur dari lambang langgak ini penting nih untuk dilestarikan di tengah perkembangan zaman saat ini Kak?
1: Betul sekali, oke. Jadi kenapa sih Kak kita penting dilestarikan? Karena satu, itu tuh sebagai warisan kita, warisan leluhur kita, orang Lampung. Jadi jangan sampai punah nih. Karena kalau punah, satu, generasi muda kita itu atau generasi selanjutnya itu gak bakal bisa ngelihat nih, oh ini tuh yang namanya rumah panggung, oh ini tuh lambang langgak itu. Jadi satu, untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri kepada generasi selanjutnya. Yang kedua juga, itu tuh sebagai objek wisata juga bisa nih. Karena ternyata orang-orang dari luar tuh udah banyak nih yang mulai nulis-nulis artikel, yang mulai ngeliput video tentang keunikan arsitektur dari rumah panggung itu sendiri. Jadi selain untuk melestarikan kebudayaan, meneruskan ke generasi selanjutnya, sebagai objek potensi pariwisata juga sebenarnya dia ada. Yang selanjutnya juga kita tuh menghargai warisan leluhur tentunya, karena kita hidup berdampingan, hidup dari leluhur kita. Jadi alangkah baiknya kita selalu menghargai peninggalan-peninggalan leluhur kita gitu Kak.
0: Oke. Nah, kira-kira ada enggak sih Kak perubahan nih yang terjadi pada bentuk, fungsi atau juga penggunaan dari lambang langgak di masa lalu dengan masa sekarang Kak?
1: Oke, kalau untuk perubahan pasti ada ya Kak ya, namanya perkembangan zaman. Jadi untuk masyarakat sekarang juga sudah mulai mengikuti gitu dengan zaman yang ada. Jadi kayak misalnya contohnya, kalau lambang langgak di tanggamu sih ya, khususnya ya, itu kalau zaman dahulu tuh nggak ada nih kalau yang bawahnya tuh di semen atau dibuat hunian juga gitu. Jadi dia tuh full memang panggung, di bawahnya tuh full ngeplong gitu Kak. Nah kalau sekarang itu mulai udah ada nih beberapa rumah yang direnovasi lah ya bahasanya gitu, jadi untuk kepentingan yang lain juga. Tapi kalau untuk fungsi, terus untuk kegunaan, overall dia sama Kak. Cuma memang ada beberapa bagian yang direnovasi mengikuti dengan perkembangan zaman yang sekarang. Tapi kalau untuk fungsi itu dia masih sama sebagai rumah tradisional orang Lampung dan sebagai identitas budayanya orang Lampung.
0: Baik. Nah, berdasarkan dari pengamatan Kakak hingga saat ini nih Kak, sejauh mana sih generasi muda saat ini mengenal dan juga memahami lambang langgak ini sebagai bagian dari warisan budaya Kak?
1: Oke, kalau dari aku sebagai contoh generasi muda juga gitu ya, menurut aku tuh masih minim sekali sih Kak. Makanya kemarin waktu ada acara yang kita alhamdulillah didanai oleh pemerintah gitu ya, sangat antusias nih Kak, dari mulai masyarakat, tetua pemudanya, terus tokoh adat, generasi muda juga, oh ini tuh lambang langgak gitu, oh ini tuh yang namanya fungsinya, terus juga bagaimana bentuknya. Jadi kalau emang untuk kesadaran kita tuh masih minim Kakak. Makanya berharapnya semoga dengan acara yang diadakan kemarin itu bisa menggerakkan kembali nih motivasi generasi muda untuk tetap melestarikan, terutama melestarikan arsitektur kita yaitu lambang langgak tadi.
0: Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, gimana sih Kak caranya nih untuk mengenalkan lambang langgak ini kepada generasi muda nih dengan pendekatan yang pastinya sesuai ya dengan perkembangan zaman saat ini Kak?
1: Oke, kalau dari aku terutama tadi kayak yang Kakak bilang itu tentang generasi muda dan juga perkembangan zaman. Jadi kuncinya itu sebenarnya cuma satu sih, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial Kak, yang paling penting itu. Karena sekarang semua bermain media sosial, betul ya Kak ya?
0: Benar.
1: Iya, mulai dari generasi yang muda, yang menengah, tua juga, dia semua main sosial media seperti TikTok, Instagram. Makanya saya juga udah ada nih Kak akun Instagram khusus untuk lambang langgak. Jadi beberapa updatean ada di situ gitu. Terus juga mungkin bahas-bahas konten-konten edukasi ada di situ. Jadi dengan adanya konten yang kita sebarkan, harapannya dapat tersebar ke masyarakat luas nih, dapat mengenalkan. Akhirnya dari kita kenal, oh kita sayang sama rumah kita. Setelah kita sayang, oh kita harus jaga nih rumah kita. Gitu. Jadi yang pertama tentang harus mengenalkan dulu nih kepada masyarakat. Bisa dengan cara konten tadi itu, Kak.
0: Oke, jadi bisa dibilang nih sosial media ataupun juga konten ini sangat besar sekali ya pengaruhnya kepada masyarakat ya, Kak.
1: Betul, karena di zaman sekarang tadi Kakak bilang juga semua main media sosial.
0: Lalu gimana dengan ya silakan, Kak.
1: Ya, jangkauannya luas gitu kan, enggak cuma terpaku sama satu daerah, dua daerah, bahkan kan internasional ya. Kalau misalnya kita buat konten di Instagram atau di TikTok, dan harapannya kan tadi bisa tersalurkan ke masyarakat, mengenalkan, menyayangi, akhirnya menjaga warisan kita bersama.
0: Oke. Nah, lalu Kak gimana peran dari sekolah ataupun juga lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap lamban langgak untuk saat ini, Kak?
1: Kalau untuk saat ini, kalau menurut saya, pengalaman saya juga sih, Kak, selama sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA itu masih kurang sekali sih, Kak. Jadi kalau di sekolah itu terpaku dengan teori mungkin ya, Kak, ya. Terpaku teori yang ada di buku paket mungkin, atau memang kurikulum yang ada. Sebenarnya untuk pesan juga untuk guru-guru di lembaga sekolah khususnya itu bisa kita tutur gitu. Oh, ini loh rumah kita. Oh, ini loh yang namanya lamban langgak gitu. Sesekali diajak keluar sekolah juga boleh sebenarnya. Jadi kalau untuk sekarang memang masih minim, dan harapannya kedepannya dengan konten tadi mungkin, Kak, bisa dengan video atau dengan tur langsung ke lamban langgak itu bisa meningkatkan kembali nih kepedulian kita, mulai dari anak-anak, usia remaja sampai dewasanya ke warisan budaya kita.
0: Oke. Nah, Kak, kalau kita ngelihat nih kondisi generasi muda saat ini, Kak, ya, menurut Kakak, apakah generasi muda ini bisa sih, Kak, dilibatkan secara langsung dalam proses perawatan atau juga pemugaran lamban langgak, Kak?
1: Oke, kalau misalnya bisa, ditanya bisa atau enggak, pasti bisa, Kak. Pasti bisa. Cuman memang belum banyak generasi muda yang sadar nih akan warisan budaya tadi. Makanya itu, dari kita yang sadar, pelan-pelan mengajak teman satu, teman dua, nanti akhirnya kan bisa banyak gitu ya. Memang dia gak bisa langsung sekaligus nih. Kalau misalnya, oh kita mau nih, kita rawat bareng-bareng nih, oh kita buat konten bareng-bareng nih, gak bisa. Kita harus pendekatannya lebih mendalam lagi. Kita ngobrol dulu, kita kenali dulu dengan teman-teman kita. Jadi satu teman ngajak teman lain, akhirnya nanti bergabung jadi satu komunitas pecinta budaya tadi. Okay. Harapannya gitu, Kak.
0: Kak, sekarang ini kan banyak banget sih komunitas-komunitas atau juga organisasi kepemudaan nih, Kak, ya. Nah, gimana menurut Kakak peran dari komunitas atau organisasi kepemudaan saat ini untuk mendukung pelestarian dari lamban langgak ini, Kak?
1: Oke, kalau sebenarnya peran organisasi terus komunitas, contohnya di tempat saya tuh ada kayak yang namanya tuh Muli Mekanai ya, Kak, ya. Kita, dan saya juga itu tergabung dalam ikatan Muli Mekanai Kabupaten Tanggamus. Sebenarnya kalau untuk komunitas sendiri tuh sudah cukup terbuka gitu dengan apa ya, penjagaan warisan. Cuma memang kita itu ada keterbatasan di dana tadi, Kak. Okay. Jadi kalaupun kita mau inisiasi nih ya, itu agak sedikit susah, karena kalau misalnya mau terjun langsung ke lapangan, satu ada satu dia terbatas dana, terus yang kedua juga terbatas dari humannya juga, manusianya gitu. Tapi kalau misalnya untuk komunitas itu sudah cukup dan harus dikembangkan aja sih, Kak, sebenarnya.
0: Oke, baik. Nah, Kak, kalau ngomong soal pelestarian lambang langgak lagi nih ya, pastinya dana ini memang jadi permasalahan yang cukup krusial bisa dibilang gitu kan ya. Nah, kira-kira hal apa sih yang ngebuat gitu kan ya Kakak dan juga komunitas Kakak nih yang mungkin ngerasa ini kesulitannya di dana nih untuk melestarikan lamban langgak.

0: untuk gimana caranya nih kita mulai hal-hal kecil dulu nih, mulai promosi dulu yang tanpa biaya gitu kan, mulai-mulai buat perkenalan konten dulu yang akhirnya kita buat proposal pada pendanaan Kemartu diakses oleh pemerintah dari Kementerian Kebudayaannya. Seneng banget kan ya dapet dana gitu, akhirnya kita bisa membuat sebuah acara yang melibatkan tokoh adat, dinas pariwisata juga, dinas kebudayaan, bahkan dari pihak BPK wilayah 7 Bengkulu Lampung juga datang gitu pada saat kemarin. Jadi akhirnya membuat satu ruang diskusi gimana caranya untuk tetap melestarikan, yang harapannya mulai dari kegiatan kecil itu dapat berkelanjutan ke depannya.
1: Oke.
0: Jadi khawatiran aja sebenarnya awalnya, kayak sayang nih gitu, ini loh rumah kita, ini kan tempat tinggal kita bersama, jadi kalau misalnya hilang alangkah sayangnya gitu.
1: Oke. Nah Kak, di tahun 2025 lalu kan Kakak sebagai pelaksana dari program fasilitas pemajuan kebudayaan batch 2 tahun 2025 ya Kak ya, mungkin bisa diceritakan nih Kak, apa aja sih yang dilakukan pada saat itu gitu kan ya, pengalaman-pengalaman serunya mungkin bisa di-share kembali kepada pendengar kita di siang hari ini. Silakan Kak.
0: Oke, siap, terima kasih. Jadi flashback sedikit ya Kak ya, untuk cerita awalnya itu memang saya tuh kan aktif di kampus ya, kayak sebelumnya mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM dari Kemendikbudristekdikti tahun 2024 sebelumnya. Proposalnya itu memang sebenarnya sudah saya ajukan ke pemerintah kotanya, namun waktu tahun 2024 itu belum di ACC gitu, kayak belum dapat pendanaan. Akhirnya tahun 2025 pas sekali dengan programnya dibuka dari BPK wilayah 7-nya, saya dan tim mencoba kembali untuk mengajukan proposal yang sama, namun setelah telah direvisi dan juga dibimbing oleh dosen-dosen juga. Jadi setelah proposal itu di ACC, alhamdulillah dapat dana, itu mulai nih kita mulai wirawiri ke dinas kebudayaan, terus ke dinas pariwisata, terus ke toko adat juga di kampung, karena waktu itu kebetulan acaranya tuh di desa saya Kak, di Pekon Ras, Kecamatan Semangat, Kabupaten Tanggamus, tanggal 20-21, kita 2 hari nih acaranya. Jadi pokoknya mulai dari persiapan itu full 1 bulan, kita prepare dari tempat, terus dari materi, pemateri, terus dekorasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Jadi pas hari H, itu ada hal yang mengejutkan sih. Memang kan dari BPK-nya kita undang ya Kak ya, tapi kita tuh nggak expect kalau beliau bakal datang gitu Kak, perwakilannya. Jadi heboh tuh satu kampung ceritanya. Oh ini dari Bengkulu nih gitu kan. Jadi ramai tuh akhirnya. Jadi heboh di situ, ibu-ibunya heboh, terus tokoh-tokoh agamanya heboh, tokoh adat juga setelah dari BPK itu datang. Jadi akhirnya disambut segala macam acara, alhamdulillah lancar sekali acaranya dan mendapatkan respon yang sangat positif begitu kan dari masyarakat sekitar juga. Terus akhirnya setelah selesai 2 hari, jadi hari pertama itu full yang diskusinya, untuk hari keduanya kita itu lebih fokus terhadap arsitekturnya nih, mulai dari pembuatan miniatur laman langgaknya sampai ke diskusi forum terbuka juga.
1: Okay.
0: Pokoknya seru tadi ya.
1: Ini mungkin bisa share juga nih tentang apa sih yang bisa gitu ya untuk pendengar kita di luar sana saat ini yang sedang mendengarkan kita, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya Kak, gimana sih caranya bisa seperti Kakak nih bisa jadi duta bahasa Provinsi Lampung di tahun 2025, lalu juga jadi juara 2 memekanai Kabupaten Tanggamus juga ya, lalu juga kalau gak salah Kakak juga lolos ya pendanaan program mahasiswa kewirausahaan Universitas Lampung di tahun 2023, pernah juga jadi juara lomba solo song, lalu juga pernah jadi juara 2 juga untuk lomba solo song genre award Universitas Muhammadiyah Lampung gitu kan ya. Jadi bisa dibilang ini prestasinya banyak banget. Nah kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya punya banyak prestasi seperti ini, mungkin juga nanti bisa menginspirasi untuk pendengar kita di luar sana Kak, silakan.
0: Oke, terima kasih Kakak. Kayaknya berlebihan deh kalau misalnya banyak banget gitu ya.
1: Ini banyak Kak.
0: Tips dari aku, mungkin kita sharing juga sama-sama ya. Yang pertama itu kita tuh harus ngelihat kesempatan sih. Jadi kalau misalnya di situ ada kesempatan, kita harus coba. Masalah menang kalah itu pikir nanti gitu. Yang penting ada kesempatan, kita berani coba dulu. Nah, jadi kalau ada kesempatan, kita ambil dulu kesempatan itu. Next hasilnya gimana itu pikir nanti. Itu satu. Yang kedua, kita harus melek teknologi dong.

0: Karena di zaman sekarang kita nggak bisa kalau misalnya terlalu apa ya acuh dengan teknologi sekarang. Kita harus melek teknologi, update berita terbaru. Dari berita-berita terbaru itu nanti akan ada informasi-informasi yang di situ pasti ada kesempatan untuk kita masuk ke peluang-peluang barunya. Dan yang ketiga juga kita harus yakin dengan diri sendiri tentunya kakak. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita ngandelin orang lain, ah dia aja deh gitu, ah dia aja deh. Kita lebih ke kalau dia bisa aku juga harus bisa gitu. Jadi percaya dengan kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhirnya tentu restu orang tua sama berdoa dengan Tuhan ya kak ya.
1: Nah ini yang penting harus digarisbawahi ya, restu dari orang tua gitu kan ya. Dan juga berserah kepada Tuhan. Yang penting usaha dulu ya kak ya. Kalau gak usaha itu gawat ya kak.
0: Gawat, bener.
1: Kalau udah usaha dan Tuhan juga merestuin, mudah-mudahan bisa berprestasi ya kak ya. Oke deh. Nah kak, kalau menurut kakak nih, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan generasi muda ini tidak lagi punya kepedulian terhadap keberadaan lamban langgah kak?
0: Oke, jadi kalau menurut saya yang akan terjadi itu, satu, kita tuh akan kehilangan identitas kak. Jadi udah gak tahu tuh kita tuh orang apa, kita tuh punya apa. Jadi kalau misalnya sampai hilang, kita tuh kayak ibaratnya tuh gak punya identitas lagi. Pokoknya ya udah kita hidup, sekadar hidup aja, gak punya pegangan. Oh kamu tuh gak punya cerita nanti di masa depan. Sama yang paling penting tuh kita tuh gak punya simbol kebanggaannya dari masyarakat Lampung itu sendiri. Yang kedua juga kita tuh pasti akan tertinggal dengan orang-orang lain atau dengan suku lain yang masih tetap menjaga warisan budaya mereka. Yang akhirnya kita akan semakin tersingkirkan, kita akan semakin terpinggirkan karena kita tidak mempunyai satu hal yang dapat kita banggakan, yaitu warisan budaya tadi. Itu yang paling penting sih.
1: Oke, baik kak. Nah mungkin terakhir nih kak, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini ya kak ya, mungkin ada pesan atau juga ada ajakan nih kak kepada generasi muda, supaya generasi muda kita nih mau ikut mengambil peran dalam melestarikan arsitektur lamban langgah ini kak.
0: Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk pesan buat generasi muda ya, saya juga generasi muda gitu kan. Yang pertama tentu kita ayo sama-sama mengenalkan, menyayangi dan juga menjaga. Kunci dari tiga itu kita tuh harus bangga dulu deh gitu dengan apa yang kita punya. Jangan malu, kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Salah satunya itu lamban kita atau rumah kita, lamban langgah. Jadi kalau kita udah merasa punya, kita merasa bangga, pasti dalam diri kita tuh akan tercetus tiga tadi tuh, mulai dari mengenalkan, menyayangi dan juga menjaga warisan budaya itu sendiri. Pokoknya jangan sampai kita itu ngerasa ah saya malu nih punya rumah kayak gini, gak kayak punya rumah orang lain. Itu jangan sampai kita punya pikiran kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus bangga. Selanjutnya kita pasti akan mengenalkan, menyayangi dan juga menjaga warisan budaya kita. Jadi kita sama-sama menjaga, menyayangi dan juga mewariskan budaya kita. Gitu kak.
1: Baik, terima kasih banyak ya Kak Marlin. Ini sudah berbagi informasi, berbagi semangat, motivasi juga ya untuk pendengar kita di rumah saat ini. Kak, mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu buat Kakak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Iya, halo.
0: Halo Kak ya.
1: Oke, terima kasih ya Kak ya, sudah berbagi informasi dan motivasi di siang hari ini. Tetap semangat ya Kak, sukses selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih kakak, sehat selalu ya, ya.
1: Iya, terima kasih buat Kak Marlin Adi Saputra SPD ya. Dan pendengar, itu tadi ya yang disampaikan oleh Kak Marlin, bahwa pelestarian arsitektur lamban langgah ini bukan sekedar untuk menjaga bangunan tradisional aja nih, tapi juga untuk mempertahankan nilai identitas dan jati diri budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pastinya di tengah perkembangan zaman saat ini, generasi muda punya peran penting ya, melalui edukasi, pemanfaatan teknologi, serta juga kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, supaya lamban langgah akan tetap dikenal dan relevan pendengar. Dan seperti yang disampaikan tadi juga oleh Kak Marlin Adi Saputra SPD ya, bahwa pelestarian budaya ini membutuhkan keterlibatan bersama, khususnya para generasi muda sebagai penerus kebudayaan. Karena itu mengenal, mencintai dan melestarikan lamban langgah menjadi langkah penting agar warisan budaya ini tetap hidup dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Kak Marlin ya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Tentunya kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini pendengar. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang. Kami akan temani kembali ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu menemani aktivitas Anda di siang hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayat ya selalu story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti itu terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan.
2: Mei kita kontrak, ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Juni, yang terakhir di bulan Juli terakhir. Untuk yang pertama kali, yang 30 paket pertama.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka untuk memberikan data kepada petugas sensus. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan dari seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka untuk memberikan data kepada petugas sensus. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026, pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak mendapatkan data karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti itu terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya. Itu bagaimana kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh, tapi inklusif. Efek berdampak langsung kepada seluruh masyarakat.
3: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang progres rata-rata pembangunan jalan di Lampung capai 30% yang berhasil dihimpun tim liputan.
4: Saya Sinta, kalau menurut saya pembangunan jalan di kampung ini cukup bagus, karena akhirnya jalan yang selama ini kurang nyaman mulai diperbaiki. Memang sekarang progresnya baru sekitar 30%, jadi masih belum kelihatan hasilnya. Tapi yang penting pembangunan sudah berjalan. Harapan saya sih pengerjaannya bisa terus dilanjutkan sampai selesai, supaya warga nanti bisa lebih mudah beraktivitas dan tidak terganggu lagi dengan kondisi jalan yang rusak.
5: Saya Citra, kalau saya melihat progres 30% ini masih cukup lambat, apalagi masyarakat sudah lama menunggu jalan diperbaiki. Kondisi jalan yang kurang bagus tentunya cukup mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Kami berharap pembangunan ini jangan hanya dimulai saja, tetapi benar-benar diselesaikan sampai tuntas. Kalau bisa, pengerjaannya dipercepat ya. Tentunya masyarakat akan lebih senang dan bisa segera menikmati jalan yang lebih layak.
0: Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mencatat progres rata-rata pembangunan jalan pada 2026 telah mencapai sekitar 30%. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
6: Cuman yang kalau yang baru kemarin, kontrak kemarin, itu progresnya masih...
7: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung memastikan pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi tahun anggaran 2026 terus berjalan sesuai target. Hingga akhir Juli 2026, progres fisik pekerjaan secara keseluruhan telah mencapai rata-rata sekitar 30%. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah, mengatakan capaian tersebut merupakan progres agregat dari seluruh paket pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, pada 2026 terdapat 62 paket pekerjaan yang dilakukan melalui 3 tahap proses lelang. Dia menjelaskan, tahap pertama terdiri dari 30 paket, tahap kedua sebanyak 25 paket, sedangkan sisanya dilelang pada tahap ketiga. Meski demikian, Taufikullah memastikan pihaknya terus mendorong percepatan pelaksanaan seluruh paket pekerjaan, terutama proyek-proyek yang dibiayai melalui skema pinjaman daerah yang ditarget pada September hingga Oktober mendatang. Akan ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan profesional handover atau PHO.
6: Kita ada 62 paket. Ada 3 tahap pengadaan. Di bulan Mei kita kontrak. Ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Juni, yang terakhir di bulan Juli terakhir kemarin. Untuk yang pertama kali, yang 30 paket pertama, ini rata-rata kondisi progresnya sudah di atas 50%. Cuman yang kalau yang baru kemarin, baru kontrak kemarin, itu progresnya masih di bawah 10%. Sehingga rata-rata kita di bulan ini sekitar 30%.
7: Dia menambahkan, masyarakat saat ini sudah mulai merasakan hasil infrastruktur dan pengembangan tersebut. Sebab di sebagian ruas jalan, pekerjaan telah menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan ada progres pengerjaannya yang hampir selesai secara keseluruhan. Di tengah percepatan infrastruktur dan pengembangan, BMBK mengakui terdapat tantangan yang dihadapi para kontraktor, yakni meningkatnya harga solar industri yang digunakan untuk mengoperasikan alat berat. Kenaikan harga BBM industri dipicu fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik geopolitik internasional sehingga berdampak terhadap biaya operasional pelaksanaan proyek. Kendati begitu, seluruh pekerjaan tetap berjalan lantaran telah terikat kontrak dan hingga kini, pembayaran proyek masih mengacu pada harga kontrak yang telah disepakati. Selain itu, Pemprov Lampung juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kampung Bratayuda, Kecamatan Umpu Semenguk, menjadi pelopor gerakan donor darah rutin di Kabupaten Waikanan. Tingginya antusiasme warga mendorong pemerintah kampung membentuk komunitas donor darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat secara cepat. Berikut laporan Bayu Satria.
8: Kampung Bratayuda, Kecamatan Umpu Semenguk, menjadi pelopor pelaksanaan donor darah rutin tingkat kampung di Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Kepala Kampung Bratayuda, Ernawati, mengatakan warga menunjukkan kepedulian yang tinggi untuk menjadi pendonor darah. Antusiasme tersebut menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia mengungkapkan pemerintah Kampung Bratayuda telah menjalin kerjasama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Pihaknya juga secara berkala mengingatkan unit transfusi darah untuk melaksanakan kegiatan donor darah tersebut. Ia menjelaskan, kegiatan donor darah tidak hanya dilakukan ketika ada agenda tertentu. Pemerintah kampung bersama masyarakat berkomitmen selalu siap menjadi pendonor darah kapanpun dibutuhkan.
9: Untuk kegiatan donor darah untuk Kampung Bratayuda, kita memang rutin. Kita adalah pelopor pertama untuk donor darah dan alhamdulillah antusias masyarakat itu sangat tinggi. Walaupun pada mulanya itu karena baru ya, sedikit kurang, tapi lama-lama antusiasnya itu sangat tinggi sampai sekarang kan gitu. Dan memang kita selalu meminta untuk rutinitas. Jadi walaupun kita selalu mengingatkan ke UPT bahwa kita kapan waktunya donor darah, Bu, udah waktunya kita untuk donor darah. Begitupun dengan masyarakat, kapanpun dibutuhkan, terlepas dari kegiatan kita donor darah, rumah sakit membutuhkan, kita selalu siap.
8: Lebih lanjut, ia menambahkan, pemerintah Kampung Bratayuda telah membentuk komunitas donor darah yang menjadi wadah untuk mempermudah penyebaran informasi ketika terdapat kebutuhan darah secara mendesak. Menurutnya, komunitas donor darah sangat membantu ketika terdapat pasien yang membutuhkan darah dalam waktu cepat. Informasi dapat segera disampaikan kepada warga yang telah terdata sebagai calon pendonor. Dirinya berharap kegiatan donor darah rutin dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan tersebut juga mendorong budaya gotong royong dalam bidang kemanusiaan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi potensi bencana, Karang Taruna Waikanan tidak tinggal diam. Organisasi pemudaan ini membentuk Taruna Tangguh Bencana untuk membekali generasi muda dengan keterampilan tanggap darurat. Laporan selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto.
10: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan, ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan, Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
11: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana. Nah, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan, pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana.
10: Dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan, organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Kurniawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut HUT RI, Satlantas Polres Waikanan bagikan bendera merah putih, tanamkan nasionalisme pada pengendara. Berikut laporan Romadona.
12: Tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2.
13: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan bersama Kapolres Waikanan menggelar aksi simpatik dengan membagikan bendera merah putih ukuran kecil kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di Tugu Simpang 4 Jalan Lintas Tengah Sumatera. Kapolres Waikanan melalui Kasat Lantas AKP Sulkan kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan sosial ini bertujuan untuk membangkitkan dan menanamkan kembali jiwa nasionalisme serta rasa cinta tanah air di kalangan pengguna jalan dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Ia menambahkan, tak hanya membagikan bendera merah putih, para personil Satlantas Polres Waikanan juga membagikan air mineral secara gratis kepada para pengemudi yang melintas di jalur lintas tengah Sumatera guna menjaga kenyamanan dan kesegaran para pengguna jalan.
12: Jadi di Simpang 4 tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2 maupun R4 itu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, jadi kami dari Polres Waikanan bersama dengan Pak Kapolres tadi membagikan bendera merah putih dan air minum kepada pengendara R2 maupun R4. Dari pengendara ya alhamdulillah mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi untuk mengingatkan mencintai tanah air ini dengan membagikan bendera merah putih. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan maupun yang melintasi utamanya agar selalu mentaati aturan dan rambu-rambu lalu lintas agar tetap aman dalam berkendara.
13: Lebih lanjut, AKP Sulkan juga turut menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar tetap patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama mengingat mobilitas di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup tinggi. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: PSSI Provinsi Lampung mendorong pemain sepak bola muda yang tampil dalam Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup U13, U15, dan U17 untuk bermain maksimal serta terus menjaga semangat dalam mengejar cita-cita di dunia sepak bola. Berikut laporan M. Priambudi.
16: Pesan tersebut disampaikan Sekretaris PSSI Provinsi Lampung Mursalin Lamo saat memberikan sambutan pada putaran Provinsi Piala Gubernur Lampung 2026 di Kabupaten Mesuji, Minggu 9 Agustus 2026. Mursalin meminta para pemain menunjukkan kemampuan terbaik karena perjalanan untuk meraih prestasi di dunia sepak bola masih panjang. Ia juga memastikan penyelenggaraan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik selama kompetisi berlangsung. Peserta dipersilakan menyampaikan apabila terdapat kekurangan dalam pertandingan, termasuk terkait keputusan maupun pelayanan perangkat dalam pertandingan.
17: Sekarang 13, 17, 15 di Kabupaten Mesuji ini, terima kasih kepada pemerintah daerah Mesuji yang telah menjadi tuan rumah, yang telah menyiapkan sarana dan prasarana beserta segala perlengkapannya. Dan untuk kali pertama ini bahwa kegiatan Suratin 13, 15, 17 kita satukan lokasinya untuk lebih memajukan apa yang disampaikan oleh PSSI Mesuji tadi bahwa sentra UMKM, lalu geliat juga di ekonomi di perbankan, perhotelan dan penginapan yang ada di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya bahwa kontestan-kontestan ini dari 128, 13, dan 15 yang sudah di 16 besar ini dan untuk 16 besar juga untuk 17 mudah-mudahan nanti akan bisa mewakili Provinsi Lampung salah satunya untuk maju di tingkat nasional yang akan membawa nama baik PSSI Provinsi Lampung khususnya Provinsi Lampung.
16: Menurutnya, dukungan pemerintah hingga tingkat desa menjadi bagian penting dalam mendukung kompetisi sekaligus pembinaan sepak bola usia dini. Dirinya berharap fasilitas latihan tersebut dapat mendukung pembinaan para pemain muda secara berkelanjutan, sehingga aktivitas sepak bola di Mesuji tidak hanya berlangsung saat kompetisi, tetapi juga menjadi kegiatan pembinaan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja Rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda nih pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda siang hari ini? Masih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya pendengar? Panas ya siang hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung pendengar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Gimana di tempat Anda saat ini, apakah juga cuacanya panas pendengar? Ya, semoga apapun cuacanya tetap semangat ya untuk Anda menjalankan aktivitasnya di hari ini. Dan kami kembali hadir menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara 100% Indonesia pendengar, Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar, kami informasikan saat ini cuacanya cerah ya, dan juga kendaraan yang melintas cukup ramai nih saat ini, dan arus lalu lintas juga lancar, tidak terlalu macet ya saat ini. Kita beralih ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang pendengar, tidak seramai dari di depan Mall Bumi Kedaton ya. Dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang nih kendaraan yang melintas ramai, arus lalu lintas juga terlihat lancar ya. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan roda 2 ya, dan pastinya juga jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Menantikan kebersamaan Anda dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa melalui WhatsApp ya. Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Dan kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Masih bersama dengan kami di 90,9 FM nih. Kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami. Untuk Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp nih. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Gak nyebutin namanya siang hari ini. Katanya selamat siang RRI. Pengen dengerin lagunya Keisha Lefronka yang Mengejar Matahari. Oke. Oke, nanti kita cari lagunya ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah ikut bergabung ya. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, panas-panas ya, tetap semangat. Mudah-mudahan Anda selalu dilimpahkan dengan kesehatan dan juga rezeki pastinya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina juga akan masih akan mengundang Anda ya. Masih menantikan kebersamaan Anda pendengar di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Yeah.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, selamat siang nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM pukul 14 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Ya, beberapa titik lokasi di seputaran kota Bandar Lampung nih cuaca terlihat cerah ya, panas hari ini pendengar. Di antaranya dari Simpang Moro Antasari pendengar, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung terlihat saat ini kendaraan yang melintas ini padat ya. Dan juga cuacanya juga terlihat cerah banget di siang hari ini pendengar. Bahkan juga agak sedikit macet ya ini saat ini kendaraan yang akan putar balik ya. Ya, mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini akan melintas ke seputaran Simpang Moro Antasari, informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Mungkin Anda kalau misalkan buru-buru gitu kan ya, bisa coba cari alternatif jalan lain supaya enggak terjebak macet mungkin.

Dan kali ini kita menuju ke Simpang Lungsir ya pendengar. Melalui CCTV Polresta Bandar Lampung terlihat nih kendaraan yang melintas saat ini cukup ramai ya pendengar. Dan arus lalu lintas juga terlihat sangat lancar pendengar. Ya mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara. Tetap konsentrasi, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Kami temani Anda kembali, hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar dimanapun Anda berada, RRI Bandar Lampung kembali nih menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai ya tanggal 2 sampai tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Atau Anda juga bisa langsung follow Instagram kami ya di @rri_bandarlampung. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:50 waktu Indonesia Barat nih, kebersamaan kita gak kerasa sudah akan usai ya di siang hari ini. Tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda pendengar. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti acara UMKM Bicara. Nanti kita akan ngobrol tentang rasa autentik kuliner khas Makassar. Akan ada juga nih narasumber kita di sore hari nanti, ada Ibu Wahyuni Arsyad yang merupakan owner Es Pisang Ijo Daeng Yuni ya. Untuk Anda bisa mendengarkan acara ini dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Andina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pagi tadi pendengar, dan tentunya selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Bonus Sobat Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Di luar sana panas banget pendengar ya. Ini kayaknya kalau misalnya orang yang benar-benar gak tahan panas, terus juga ngerasa kayaknya panasnya udah segini banget gitu ya, itu bakal ngerasa gak kuat gitu ya. Tapi ini kalau misalnya cuaca panas kayak gini nih pendengar, jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh kita gitu kan ya. Minum air putih yang cukup, terus juga yang pastinya istirahat yang cukup, itu penting banget untuk bisa mengembalikan lagi daya tahan tubuh kita yang mungkin udah terkuras gitu ya, dengan udara dan juga cuaca yang lumayan panas ini gitu ya. Nah, ngomong-ngomongin panas juga, biasanya enaknya makan yang dingin-dingin, yang seger-seger gitu ya. Dan Ara juga memang udah dari beberapa minggu yang lalu tuh pengen banget makan es pisang hijau, karena ada salah satu teman Ara juga yang memang orang asli Makassar gitu kan ya, dia tinggal di sini juga, dan masakan es pisang hijau itu enak banget. Ara nyampe di sini tiba-tiba udah datang nih ya, penggiat UMKM es pisang hijau, dan juga kayaknya itu enak banget rasanya. Rasanya pengen aku makan sekarang gitu ya. Tapi ini pendengar, untuk Anda semua juga yang mungkin pengen banget cobain kuliner khas dari Makassar, terus juga Anda mungkin adalah perantau dari Makassar dan udah kangen banget gitu ya, ingin coba in pisang hijau khas Makassar, tapi yang buat itu orang Makassar langsung ya. Ini Ara datengin jauh-jauh dari Makassar. Ada Ibu Wahyuni Arsyad yang juga penggiat UMKM, owner es pisang hijau Dang Yuni. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh dipakai itu headphone-nya, Bu. Ya, biasanya kalau misalnya orang khas Makassar Bugis gitu dipanggil Daeng ya.
1: Iya.
0: Wanita atau perempu, laki-laki dipanggil Daeng ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita panggil Daeng boleh ya?
1: Boleh.
0: Daeng Yuni ya?
1: Iya, boleh.
0: Okay. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin es pisang hijau ini, sebenarnya kalau di Lampung tuh dulu lumayan banyak banget ya, Bu.
1: Iya.
0: Dulu sempat viral juga kalau enggak salah tahun sekira-kira tahun 2010-2011 itu es pisang hijau viral di Lampung karena ada yang jual dan ternyata itu enak banget dan orang khas asli Makassar gitu kan ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya yang bikin Daeng Yuni juga akhirnya memutuskan untuk ayo kita bawa kuliner ini lagi ke Lampung gitu ya. Itu apa yang latar belakangnya? Terus juga mungkin pendengar juga pengen tahu Daeng Yuni ini pindah ke Lampung ini kapan gitu.
1: Oh, iya. Selamat sore pemirsa Pro 1 RRI. Ya. Kebetulan saya owner dari es pisang hijau Daeng Yuni, biasa disapa Daeng Yuni juga. Saya memulai usaha itu sekitar tahun 2010. Saya masuk di Lampung karena ngikut suami. Ngikut suami ya. Sebenarnya aslinya sih tadinya kerja. Karena saya lihat anak-anak udah semakin besar, jadi saya
0: pengen temenin anak-anak ya, aja gitu ya.
1: Pengen ngurus anak aja, saya mundur. Tapi di dalam perjalanan ngurus anak itu, ini kita harus gimana gitu, saya sebagai perempuan biar produktif juga. Jadi saya lihat kiri kanan, ternyata di Lampung ini melimpah pisang kak.
0: Betul,
1: gitu. Ya pisang. Kenapa saya nggak manfaatin, saya nggak kepikir asal saya dulu gitu. Cuma saya lihat pisang kok banyak gitu, dengan berbagai macamnya itu ini kan ada gitu, pisang apa aja ada di Lampung. Jadi pelan-pelan lah saya belajar sampai bisa lah gitu, walaupun belum terlalu mungkin orang tahu benar apa sih pisang hijau itu kak. Saya mulainya dari anak TK, kebetulan anak TK yang tua, saya bawa lah makanan itu. Ya memang sih orang pada gak ini, responnya dibilang pisangnya ini apa kulitnya masih ini gitu. Pelan-pelan sih, gak gampang sih untuk mengenalkan tahun 2006 ya kali ya kak ya. Nah berjalan waktu itu saya coba-coba, pas lah tahun 2010 itu saya nyoba jualan gitu. Ya kalau biasanya puasa gitu, puasa saya jualan di pinggir gitu, ada apa, ada beberapa titik gitu kak. Nah pas ulang mulai tahu itu pisang hijau, ternyata makanan diset gitu ringan. Pas Lampung apa ya, kalau dulu pesta rakyat ya, masih zaman Pak Gubernur
0: yang lalu ya,
1: yang lalu gitu. Saya coba, saya diajak gitu kak, dan itu juga kan masih belum ada yang online gitu kak, kayak seperti sekarang pembayaran. Jadi saya diajak gitu, disitulah orang mulai kenal, oh ini loh pisang hijau. Dikiranya tadinya kan karena tampilannya kayak gitu, ini apa sih gitu. Tapi memang sih pisang hijau itu buat penasaran gitu.
0: Iya betul.
1: Buat penasaran, apalagi kalangan yang di atas saya gitu. Kalau anak-anak muda yang sekarang dibilang Gen Z itu, mereka lebih cenderung penasaran. Penasaran ini apa sih urusan di belakang mereka, mungkin rasanya atau apa. Itu makanya sampai sekarang saya tetap mempromosikan dengan menjual, yaitu saya sasarannya segmennya ke anak-anak muda, karena awalnya itu anak ya kayak anak mahasiswa gitu, penasaran, dan sampai sekarang mereka
0: masih banyak yang penasaran gitu ya.
1: Masih penasaran dan lebih seneng gitu makanan kayak gitu kak.
0: Okay. Tapi ini Bu, kalau boleh tahu sebenarnya rasa otentik es pisang hijau itu tuh kayak gimana sih? Apakah gurih, ada gurih-gurihnya atau seperti apa gitu? Karena yang pengen kita tahu juga rasa asli khas dari Makassar tuh kayak gimana sih? Kalau bisa diceritain ya rasanya.
1: Kalau aslinya ya yang saya tahu ya dari resepnya orang tua ya, memang dibuatnya kayak begini. Karena sekarang kan dibuatnya bisa berbentuk dadar atau apa. Itu sebenarnya sih tergantung kita, tapi memang kalau orang rata-rata bikinnya itu di adon gitu, ditutup itunya pisangnya, Kak. Nah, kalau seperti sirupnya sebenarnya memang ada sirup asli juga dari sana. Tapi tetap saya bisa apa ya buat biar cocok
0: dengan lidah.
1: Iya, dari lidah apa lidah orang konsumsi sama asalnya gitu, walaupun bukan asli langsung sirupnya gitu kan, tapi saya buatnya se ini se apa ya sebisanya orang makan gitu. Itu jadi ya gitu aslinya, dan pisangnya ya kalau saya pakai itu pisang raja kak. Sebenarnya semuanya pisang juga bisa pisang apa aja gitu, tapi kalau biasanya orang make dari sana itu pisang raja.
0: Oke, dan pisang raja tuh rasanya lebih padat ya, Bu ya.
1: Padat satu, dia manis.
0: Wangi juga.
1: Wangi dan bisa di apa ya, kalau orang bilang digulung apa dipilin kayak gitu.
0: Oke, karena dia apa namanya itu teksturnya kuat juga ya kalau pisang raja itu ya.
1: Iya, betul.
0: Dia lebih padat. Kalau misalnya kayak pisang jantan atau pisang kepok kan dia agak licin ya. Tapi kalau misalnya pisang raja tuh dia lumayan padat dan makanya itu bisa diolah gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk dilipat dadar sama kulit hijaunya itu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah tapi kalau misalnya pertama kali tahun 2006 waktu itu Bu, respon orang kan awal mulanya bingung gitu kan. Ini apa sih gitu ya. Ada pisang dibalut sama kayak dadar gulung gitu ya. Nah, pertama kali Ibu jual ke siapa?
1: Ya, ke teman anak saya sekolah, ke wali murid gitu.
0: Terus akhirnya bisa meyakinkan kalau itu rasanya enak dan akhirnya orang banyak yang beli, itu kayak gimana Bu prosesnya?
1: Ya, saya coba terus gitu, walaupun ya namanya teman ada yang bayar apa enggak, pokoknya makan aja gitu. Dan harganya juga kalau dipikir dulu itu masih berapa gitu. Tapi orang penasaran. Nah, yang pastinya itu mereka nyari kalau puasa. Ya gitu, puasa gitu. Buat dong, dayang gitu. Bunda gitu buat. Ya akhirnya saya buat sampai 2010 itulah saya mulai, Kak. Makanya saya kalau mengingat itu ya 2010 itulah.
0: Banyak perjalanannya ya.
1: Gitu.
0: Nanti kita akan sambung lagi Dayang obrolannya, dan untuk pendengar yang penasaran juga nih ya, seperti apa sih es pisang hijaunya Dayang Yuni, pesan. Nanti kita kasih tahu di mana bisa pesannya, terus juga belinya di mana habis setelah ini, dan juga nanti kita akan sajikan ke ruang dengar Anda lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda, sekaligus nanti di pukul 15.27 kita akan dengarkan bersama azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung. Karena informasi dan inspirasi. Dan Anda juga masih ngobrol sama Daeng Yuni ya, owner dari Es Pisang Hijau Daeng Yuni. Nah, tadi juga udah dijelasin Daeng kalau misalnya Es Pisang Hijau itu dimulai dari tahun 2006 gitu kan ya. Terus juga akhirnya bisa diperkenalkan, itu memakan waktu lumayan lama, 4 tahun sampai 2010 gitu ya, sampai dengan sekarang. Nah, ini kan sepanjang tahun ini pastinya Daeng, pola permintaan konsumen ini kan berbeda-beda iya. gitu kan ya. Ada yang kritiknya begini, ada yang kritiknya begitu gitu ya. Tapi gimana caranya tetap bisa mengikuti apa yang mereka mau, tapi gak menghilangkan cita rasa khas dari Es Pisang Hijau Daeng Yuni sendiri.
1: Ya, memang sih kita jualan yang makanan siap saji itu harus siap kritik gitu Kak gitu. Ya mungkin dari penyajiannya atau apa ya, tapi kita sebagai owner ya harus siap gitu. Dan menjelaskannya juga ya harus menerima gitu Kak. Ya menurut tadi Kakak untuk mempertahankan tadi dengan keasliannya gitu ya. Ya tetap jangan dirubah gitu Kak.
0: Oke, okay, ya, jadi apa namanya itu kalau misalnya ada yang minta rasa untuk berubah nggak bisa gitu ya, karena ini adalah rasa otentik ya gitu ya. Dan memang kita juga mungkin harus membiasakan rasa otentik ini supaya ini bisa dikenalkan secara utuh gitu mungkin ya, dan keasliannya tuh nggak hilang otentikasinya. Terus juga tentang perjalanan dan juga peran penting seorang Daeng Yuni supaya ini tetap berjalan sampai dengan tahun 2026 ini, kayak gimana Daeng tetap bisa bertahan gitu walaupun banyak mungkin di luar sana yang jual es pisang hijau yang sama dengan rasa yang sama juga.
1: Ya konsisten aja Kak, konsisten walaupun mungkin ada naik turunnya omset gitu, kita konsisten aja gitu ya. Sebagai pelaku usaha ya memang dituntut untuk tetap berjualan gitu. Dan sekarang tantangannya kan lebih berat lagi dengan teknologi, dengan inovasi gitu. Saya juga nggak, saya harus melek gitu mengikutin. Ya mungkin kita berinovasi Kak gitu. Sebenarnya saya juga ada sih varian dari pisang hijau ini Kak, namanya pisang ungu.
0: Oh dari ubi ungu berarti?
1: Ya dari ubi ungu. Kenapa saya pakai ubi ungu itu karena di Lampung juga banyak ubi Kak gitu. Ya itu pelan-pelan saya tawarin. Ya memang sih kalau dibanding ungu sama ini, mereka lebih cenderung hijau, mungkin dari asalnya hijau gitu. Kalau ungu, tapi kita harus mengikutin Kak. Dan memang sih kalau menurut, kalau saya sendiri sebagai yang jual pisang hijau ini, saya lihat market juga Kak gitu. Ada market memang anak itu perlu berinovasi, pembeli yang inovasi, ada juga market yang terima ya gitu, yang penting enak gitu. Jadi ya tetap mengikutin perkembangan tanpa menghilangkan ciri khas atau otentiknya Kak. Kita jual ini kan pisang Kak.
0: Betul.
1: Pisang. Dan memang sekarang kan lagi musim orang jual pisang hijau dengan berbagai varian topping gitu. Saya juga biasanya gitu Kak, tapi kembali lagi ke selera gitu gitu. Mereka taunya ya pisang kayak gini. Dan ini seperti ini kan aslinya sebenarnya kan bisa juga flanya Kak ya, kalau orang sini kan bilangnya fla atau bubur sum, putih kan aslinya gitu Kak. Tapi saya menciptakan gitu. Ternyata dibuat kayak gini juga orang nerima gitu. Saya kasih pilihan gitu, dan itu memang kembali ke market Kak gitu. Kalau market yang anak muda ya mereka
0: terima-terima aja,
1: terima
0: karena
1: aja.
0: Penasaran kayak gimana sebenarnya
1: malah
0: gitu.
1: Mereka
0: ya
1: lebih senang yang berwarna gitu. Ya ini saya mau rubah, malah saya orang terdekat sendiri anak dibilang nggak usah, itu ciri khas,
0: ciri khas dari
1: es pisang hijau Daeng Yuni ya. Walaupun masih ada permintaan yang itu ya saya ikutin gitu.
0: Nah terus sebelum kita dengan azan asarnya dan kalau misalnya pengen beli es pisang hijau, kita harus datang kemana nih, lapaknya di mana nih?
1: Oh iya, kebetulan saya lapaknya ada di Langkapura, di depan Universitas Saburai. Dan kalau tiap minggu tuh saya ada di CFD di Adipura, depan Hotel Arte gitu.
0: Jadi kalau misalnya tiap hari Minggu pagi-pagi pengen sarapan es pisang hijau depan Hotel Arte gitu ya. Tapi kalau misalnya hari-harinya bisa depan Universitas Saburai di Langkapura. Berarti di pinggir jalan itu ya.
1: Betul.
0: Bisa dinikmati di sana.
1: Iya, boleh. Dan ada juga di online Kak, di GoFood, di gini Shopee gitu
0: Jadi bisa nikmatin kapan aja nih. Dan apa namanya itu kalau misalnya pengen nikmatin es pisang hijau khas dari Daeng Yuni, asli orang Makassar ya, ini tangannya orang Makassar nih yang buat nih ya. Jadi langsung aja pesan. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Dan sekarang kita dengarkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Pendengar Anda masih mendengarkan kami di Mozaik Indonesia atau juga UMKM Bicara hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan kami juga masih akan ngobrol nih bareng sama Daeng Yuni, owner dari Es Pisang Hijau Daeng Yuni. Nah, untuk Anda semua yang mungkin mau titip pertanyaan gitu kan ya, gimana caranya bangun UMKM terus juga bisa bertahan lama gitu ya, langsung aja tinggalkan pesan Anda lewat WhatsApp di 0811-7207-909. Nah Daeng, kalau untuk kita ngobrolin soal UMKM gitu ya, di Lampung ini kan banyak banget UMKM. Nah tantangannya kayak gimana sih, apa yang dirasain Daeng nih untuk menjalankan UMKM kuliner terutama ya di Lampung sendiri?
1: Tantangannya ya makin banyak aja UMKM, apalagi yang kuliner, kuliner makanan itu cepat pertumbuhannya gitu ya, kita harus bersama-sama aja menjalankan.
0: Okay.
1: Dengan mungkin produk masing-masing.

0: agak gitu ya. Tinggi gitu. Mm-hmm. Tapi setahu saya sih melimpah. Melimpah mungkin kualitasnya aja mm-hmm. Karena pisang juga itu tergantung dari cuaca. Mm-hmm. Terutama pisang raja. Pisang raja itu kan beda sama pisang kepok. Dia kuning mm-hmm. sudah bisa diolah. Kalau yeah. pisang raja itu benar-benar dia harus matang. Apa dia matang pohon itu lebih bagus mm-hmm. dibanding itu, Kak. Jadi okay. itu kelebihannya pisang raja sih.
1: Mm. Yeah. Oke. Okay. Nah, terus kalau untuk sekarang nih, Daeng, inovasi apa lagi nih yang kira-kira akan Daeng lakukan nih supaya juga tetap bisa menarik minat bukan cuman orang-orang yang udah suka banget sama es pisang hijau Daeng Uni, tapi juga orang-orang yang mungkin belum pernah cobain es pisang hijau Daeng Uni, akhirnya ketika inovasi itu datang, mereka jadi jatuh cinta dan order terus gitu.
0: Iya, yeah, berinovasinya ya tadi itu yang saya bilang dari ubi ungu.
1: Mm. Selain itu nanti ada gak rencana inovasi lainnya lagi? Mungkin ditambahin topping apa gitu yeah. supaya lebih modern yeah. gitu es pisang hijaunya.
0: Iya, memang sih toppingnya juga diikutin ini Kak. Ada seperti buah dimasukin atau apa gitu. Mm-hmm. Ya memang diikutin aja Kak, sesuai permintaan. Ya paling untuk sementara variannya ya ungu sama hijau itu dulu yang saya ini. Sebenarnya pisang hijau ini bisa dari kita ngambil warna dari buah itu juga bisa ada warna umpamanya dari labu kuning ya bisa juga dibuat gitu Kak. Tapi ya itu kembali lagi jangan sampai menghilangkan ke
1: aslinya ya, gitu. Rasa aslinya
0: pisangnya.
1: Itu ya.
0: Karena kalau makanan dicampur bermacam-macam juga takutnya hilang rasa Kak. Karena kita ini pisang hijau berarti orang taunya pisang hijau. Kalau kita campurin seperti bisa aja sih mau ya durian, keju atau apa. Tapi rasanya gitu, karena saya juga suka bertanya ke yang udah sering konsumsi gitu. Tadinya saya siapin zaman waktu awal-awal itu ada seres Kak, seres, campur apa toppingnya. Mereka mau yang ini aja katanya Bu gitu. Daeng gitu. Ya udah.
1: Karena memang kalau misalnya es pisang hijau asli juga memang udah enak rasanya
0: iya,
1: sih ya.
0: Sebenernya.
1: Karena dia ada manisnya, iya, ada gurihnya kayaknya iya, lengkap gitu iya. rasanya. Apalagi tambahin es batu yang banyak gitu kayaknya.
0: Iya, enak, ya. Karena pisang itu kan memang buat kenyang, Kak. Karbohidrat dan asalnya memang di sana itu pemakan pisang, Kak. Jadi pisang itu kita konsumsi satu biji aja tuh apalagi ditambah dengan flak kayak gini udah menurut saya udah kenyang gitu. Makanya di setnya kalau dibilang juga agak berat.
1: Iya, oke. Gitu. Ada pertanyaan nih Dayang dari pendengar kita nih dari WhatsApp ya, dari 081379 25 sekian. Assalamualaikum Kakak, mau tanya dong, es pisang hijau itu aslinya dimakannya pakai es enggak sih kalau dari sananya? Oke, gimana tuh Dayang? Sebenarnya pakai es atau enggak?
0: Ya, kalau memang tulisannya sih es pisang hijau ya. Ya, kalau dengan tergantung cuacanya sih sebenarnya. Ada juga sih penikmat dia makan gitu, termasuk anak-anak saya tuh nggak pakai es gitu, dia langsung makan gitu
1: kayak bubur sumsum aja ya,
0: iya,
1: rasanya
0: kayak
1: ya
0: bubur sumsum gitu karena udah apa ya udah gurih gitu. Tapi memang kalau mau lebih segarnya memang enaknya pakai es Kak gitu.
1: Oke. Nah tapi ada nggak sih Dayang ke depan nih pengen cobain memperkenalkan kuliner dari Makassar yang lain kayak misalnya coto ya atau juga sop konro ya. Ada lagi nggak kira-kira yang pengen Dayang perkenalkan nih di Lampung yang jadi otentik rasa Makassar tuh kayak gini loh gitu.
0: Sebenarnya sih yang saya jual itu banyak Kak. Tapi ya tergantung permintaan. Dulu sebenarnya sebelum COVID itu saya biasanya sering di catering Kak. Biasanya saya ada kerjasama di hotel gitu. Mereka kayak pondokannya pisang hijau. Yang biasanya itu dia tandem sama coto Makassar. Nah karena kesini lagi kita mulai lagi karena mungkin apa ya permintaan karena efek dari COVID ya saya mulai lagi. Tapi alhamdulillah mulai lagi ada gitu. Jadi untuk pisang hijau kami terima dengan berbagai acara gitu dengan tergantung permintaan mau berapa kami layanin gitu kan.
1: Nah jadi kalau misalnya ada yang mau nih dibukain catering gitu ya atau Anda orang Makassar nih mungkin ada acara pernikahan atau acara akikahan atau apapun gitu ya acara di sini terus pengen banget nih untuk dimasakin masakan-masakan khas Makassar dan Uni siap gitu ya.
0: Boleh siap.
1: Segala bentuk masakannya gitu ya. Karena Daeng Uni juga ternyata ini bukan cuman ahli dalam es pisang hijau aja. Tapi juga seluruh kuliner Makassar itu Daeng Uni bisa gitu ya. Oke, tapi kalau ada orang yang pernah kasih tahu Daeng Uni nih, masakan Daeng Uni yang paling enak masakan Makassarnya itu apa sih?
0: Ya, memang sih kalau dipilih di Makassar itu banyak Kak, makanan dari berbentuk kuah aja tuh banyak tingkatannya, termasuk dessert juga banyak. Tapi berapa kali saya kenalin terus saya jual itu mereka lebih cenderung ke Coto Makassar, ada yang namanya Sop Saudara, karena setiap kue itu

0: beda kak bumbunya gitu sama pisang hijau. Dan ada biasanya saya jual juga itu sesuai permintaan, ada namanya pisang epe atau pisang geprek. Disiram sama gula aren juga, itu pisang juga kak, tapi pisangnya dibakar. Nah dari berapa item dulu awal-awal saya jual, saya kembali ke sini ya paling 4-5 orang itu, karena mungkin cocok dan kultur orang Sumatera gitu ya kak ya. Jadi itu saya juga gak mau maksain diri harus semua gitu, karena saya mau lihat orang makannya banyak atau cuma coba-coba aja gitu kak. Saya pengennya dia kembali lagi. Nah ternyata cuma berapa item itu. Dan berapa bulan ini saya nyoba ada satu makanan kak, yang namanya jalangkote. Mirip-mirip pastel. Jadi saya bilang, kalau saya biasa bilang itu makan pastel cara lain, apa cara lain makan pastel ya, jalangkote itu.
1: Jalangkote.
0: Karena kalau di sana itu di Makassar itu dipakainya kuah, ada sambel cairnya itu kak. Dan itu setiap saya jual di CFD alhamdulillah sold out kak. Karena mungkin gurih gitu dan mengenyangkan karena isinya padat.
1: Iya gitu. Karena pagi-pagi juga ada kan makan gorengan gitu ya. Gitu.
0: Jadi di pasangin nama ini ya udah.
1: Jadi kalau di CFD ada jalangkotenya.
0: Ada kak.
1: Oke. Jadi kalau misalnya pengen cobain jalangkote khas Makassar nih ya. Biasanya kalau di Lampung bahkan nggak ada kayaknya yang jual jalangkote.
0: Sebenarnya
1: ya.
0: Sih. Ada, mereka kan pastel kak, gitu. Tapi kan beda pastelnya.
1: Beda.
0: Iya, gitu.
1: Dia kalau nggak salah pakai ada kuahnya gitu kan?
0: Ya, pastel itu dari sambelnya aja kali kak. Ya memang pakai cair gitu. Kalau biasa pastel yang kita makan mungkin
1: pakai cabai rawit.
0: Ya, ringan gitu.
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya pengen cobain kuliner khas Makassar, datang ke Car Free Day gitu kan, tiap hari Minggu di depan Hotel Arte ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau HSP Sang Hijau sendiri itu ada di depan Universitas Sabura ini, pendengar di Langkapura. Tapi kalau harganya ini berapa tuh, Deng? Karena kalau kita lihat itu kan ada cup kecilnya, ada cup besarnya gitu ya.
0: Ya harganya kami mulai dari 10.000 ada kak, sampai harga 25-30 sesuai permintaan sih kak, gitu. Sesuai mereka maunya berapa gitu pisangnya itu, tapi dari 10.000 juga sudah siap gitu.
1: Oke, okay. Terus Deng jual di Instagram gak sih Deng?
0: Ya jual juga.
1: Oke, okay, di Instagram namanya @spisanghijau_dengyuni ya.
0: Ya betul, karena lebih banyak melalui dari situ kak. Sekarang ya melalui WA gitu, WA juga.
1: Oke, jadi bisa dicek juga di Instagram. Terus juga nah sekarang ini kan memang kita harus bisa untuk survive ya, atau juga bertahan berjualan lewat social media nih Dayang, karena kan semua orang tuh serba online gitu ya. Nah terus Dayang Yuni juga sudah bisa menyesuaikan itu dengan berjualan di platform online juga, kayak misalnya yang toko oren ya, yang toko hijau juga jualan gitu ya, semuanya bisa disediakan. Nah tapi Dayang, menurut Dayang tuh penting banget gak sih untuk bisa punya satu tim nih yang ngurusnya social medianya SP Sang Hijau ini sendiri?
0: Ya sebenarnya penting banget, perlu. Ya itu tantangan saya juga sih di SP Sang Hijau dan Uni, yaitu perlu tim gitu. Saya belum, timnya belum ada gitu, belum ini, masih tim sendiri gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya bisa ngomong sama pemerintah nih, kira-kira pelatihan apa sih yang pengen Dai Uni sebagai penggiat UMKM ya, yang pengen didapetin dari apa namanya tuh, pemerintah memberikan pelatihan mungkin dari digitalisasi dan segala macamnya?
0: Sebenarnya sih pemerintah sih sudah support sampai sekarang, itu sih bagus gitu, dari pelatihan digital, pelatihan apa AI yang sekarang lebih gencarnya, ya termasuk bagi saya itu bermanfaat gitu. Paling sih yang lebih urgen menurut kayak kalau saya sih ya keuangan, pendanaan keuangan, karena kami ini UMKM kan banyak yang masih bertumbuh, ada yang masih berjalan, ada yang walaupun udah lama tapi mungkin terkendala
1: pendanaan itu ya.
0: Pengen memperluas tapi terkendala medana. Karena modalnya ya muter gitu gitu. Ya masuk saya juga saya perlu Kak gitu kan, untuk biar mungkin usahanya ada di mana gitu. Karena kalau untuk membuat tempat itu kan minimal kayak booth atau apa kan perlu dana. Mudah-mudahan sih pemerintah support kami UMKM, karena itu sih yang lebih
1: atau mungkin nanti siapa tahu nanti ada suatu tempat gitu yang disediakan, sewanya juga nggak terlalu mahal gitu ya, dan di sana kumpul tuh semua UMKM kuliner gitu kan ya, dan itu bisa jadi mungkin salah satu tempat yang atau juga wadah gitu ya, bisa mempermudah teman-teman penggiat UMKM untuk bisa memperluas lagi pasarnya gitu ya, dan juga pastinya bertahan nih di tengah gempuran indis ekonomi kok kata anak-anak muda zaman sekarang ya.
0: Saya sih pengennya kak ya, karena saya juga ini penikmat makanan tradisional. Kalau disuruh makan modern atau apa, saya lebih pilih makanan tradisional. Mm. Kenapa saya lebih masih fokus sampai sekarang melestarikan makanan ini gitu? Karena memang saya senang gitu, karena saya takutnya nanti makan pisang hijau kita udah sampai ke Eropa, Kak.
1: Betul. Gitu. Karena saking di sini nggak ada ya, sama sekali gitu ya. Ada,
0: mereka nggak tahu gitu gimana ya dengan sekarang perkembangan kayak gini ya, kita harus tetap melestarikan dengan berbagai inovasi tanpa menghilangkan identitasnya gitu, ciri khasnya. Karena ya saya juga punya anak, ya mereka lebih cenderung makanan
1: tradisional ya, gitu ya,
0: modern gitu. Ya mudah-mudahan sih makanan tradisional jangan sampai terkikis gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan gitu.
1: Bener banget. Apa namanya tuh, mungkin juga pendengar nih, salah satu penikmat kuliner tradisional juga berpikiran sama dengan Daeng gitu, bener. Ya supaya kita juga, karena bener kalau kita, bukan kita yang melestarikan ini, bukan kita yang selalu menikmati, mau siapa lagi. Betul. Gitu ya. Oke, nah terakhir nih Daeng, apa yang ingin Daeng sampaikan juga kepada pendengar nih untuk bisa menikmati es pisang hijau Daeng Yuni ini, terus juga apa namanya tuh, apa yang ingin Daeng perkenalkan nih dari es pisang hijau, terus juga ajak teman-teman pendengar di luar sana untuk mampir ke booth-nya pisang hijau Daeng Yuni
0: gitu ya. Mudah-mudahan yang sering makan pisang hijau itu jangan bosan ya gitu ya, kalaupun mungkin ada pelayanan atau apa, saya minta maaf selaku owner gitu. Insyaallah ya saya tetap menyajikan ciri khas makanan es pisang hijau dengan keasliannya gitu kan. Dan kalaupun ada yang mau pengen nyoba setiap minggu, boleh mampir ke CFD di Adipura depan Hotel Arte. Di situ ada pisang hijau, ada juga jalangkote. Kalau ada yang mau nikmatin dari berbentuk acara atau apa, boleh kami siapkan gitu, atau catering atau apa, itu juga bisa. Dan kalau pengen main juga ke outlet, boleh juga ada di Langkapura gitu. Jadi makan pisang hijau nggak harus ke Makassar, di Lampung juga ada. Dan jangan lupa ki mampir ya di es pisang hijau Daeng Yuni.
1: Oke, jadi langsung mampir ya ke apa namanya es pisang hijau Daeng Yuni, ada di depan Universitas Sabura setiap harinya. Terus juga kalau misalnya pengen cobain jalangkotenya itu nanti di Car Free Day tiap hari Minggu ya, jangan lewat jam 9 pagi ya. Biasanya takut udah habis ya, udah tutup.
0: Saya mau nambahin kak untuk yang tadi ngasih pertanyaan. Nanti saya kasih voucher dari es pisang hijau Daeng Yuni.
1: Oke, nanti kita cari ya. Terus juga kalau misalnya pengen dapatin nomor teleponnya Daeng, boleh dikasih tahu mungkin nomor WhatsAppnya untuk pemesanan, silakan.
0: Ya boleh, kalau mau nyoba pisang hijau atau melalui WA boleh, nomornya 08 12 73 44 25 67, atau boleh DM juga ke Instagram es pisang hijau Daeng Yuni yang ada tulisannya gambar ungu sama hijau.
1: Oke, jadi yang asli cuma ada gambar ungu sama hijau. Yang lain bukan ya. Oke, terima kasih Daeng Yuni sudah kasih tahu kita tentang gimana sih khasnya kuliner Makassar itu. Terus juga sebenarnya kalau pisang hijau itu tuh mungkin terlihat sederhana ya Daengnya, tapi di balik warna hijaunya ada yang namanya identitas yang harus kita jaga, ada tradisi, ada cerita betul tentang Makassar juga gitu, yang terus dibawa jauh-jauh nih sama Daeng Yuni dari Makassar ke Lampung. Dan akhirnya tujuannya ingin diperkenalkan selalu ke setiap generasi gitu ya. Dan pastinya juga ini adalah tugas kita juga sebagai penikmat kuliner, bukan hanya mencicipi tapi juga ikut melestarikan nih khas tradisional dan juga budaya yang ada dari Indonesia. Tapi pada akhirnya juga jangan lupa ya pendengar ya, untuk cobain es pisang hijau Daeng Yuni yang asli ya, jangan yang KW-KW ya. Langsung datang ke booth-nya, ada di depan Universitas Saburai, terus juga di Car Free Day setiap hari Minggu jam 6 pagi ada yang ya, sampai jam 9 pagi di depan Hotel Arte Bandar Lampung. Semoga selalu bisa ditikmati nih es pisang hijau Daeng Yuni ya. Daeng Yuni juga sehat-sehat supaya bisa ngulen pisang terus di hari. Bisa jualan
0: jadi
1: terus.
0: Makanan dari mentah diolah bisa sampai ke meja kita ya.
1: Oke, dan terima kasih juga pendengar ya sudah membersamai kami tadi dari jam 3 sore ini ya. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Warta Belajar Sumba. Dan untuk Anda semua tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Ara dan juga Daeng Yuni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu pasti menyebabkan.
3: Hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap...
0: Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi, tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto, reporter RRI SP Waikanan.
1: Masyarakat itu adalah airnya susah, saya ngangkut 10 kilo dari...
2: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Belambangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI menjelaskan bahwa kemunculan titik panas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di tengah cuaca terik. Dijelaskannya penyebab utama terpantaunya titik panas ini antara lain karena adanya pembukaan lahan oleh warga dengan cara dibakar. Selain itu, aktivitas panen tebu di Kecamatan Negara Batin juga turut memicu munculnya hotspot. Lebih lanjut, ia menyoroti kelalaian pengendara yang kerap memicu kebakaran. Ada juga peristiwa terbakarnya semak belukar di sepanjang jalan lintas. Ini disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara, sehingga tanpa disengaja memicu api di rumput kering. Sebagai langkah mitigasi, pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
3: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Sebangau terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladangan oleh warga dengan cara dibakar, dan itu termonitor juga. Dan ada juga terjadi peristiwa terbakarnya semak belukar yang terjadi sepanjang jalan lintas di Kecamatan Umpu Sebangau, dan itu kemungkinan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuat oleh para pejalan tanpa sengaja menimbulkan api. Dan di Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada camat, kepala kampung, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran pada cuaca panas, khawatir api tidak terkendali dan menimbulkan kerugian khususnya pada perkebunan kita.
2: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Sebangau, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
1: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya, karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran, karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan itu pasti menyebabkan kebakaran lahan.
2: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Siaga Karhutla, Polda Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar apel pasukan. Berikut laporan reporter RRI Sungai Liat, Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar RRI dimanapun berada, dapat sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel gelar pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Mapolda Babel, di mana apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca El Nino ini. Pendengar, Gubernur Bangka Belitung bertindak sebagai inspektur pada apel tersebut, di mana Gubernur mengatakan apel tahunan ini bertujuan untuk memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personel dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan Karhutla yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiapkan. Meski sarana dan prasarana menangani Karhutla di Bangka Belitung terbilang sederhana, namun kata Hidayat pihaknya punya semangat untuk menyelesaikan masalah Karhutla di Bangka Belitung. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.
2: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, di sisi lain, pendengar, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya. Terkait upaya penjagaan, Kapolda juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syombing.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu pendengar, Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, namun tidak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran hukum yang terjadi terkait Karhutla di wilayah Babel. Demikian dari Pangkal Pinang, RRI terus mulia untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait mengantisipasi dampak kabut asap karhutla terhadap kesehatan yang diimpun oleh reporter RRI Jambi, Reno Putra.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Menurut saya bang, langkah yang paling penting itu adalah pemerintah bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan di daerah yang mudah terbakar, terutama kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Selain itu mungkin edukasi kepada masyarakat juga penting menurut saya bang, agar karhutla ini dapat diminimalkan atau diantisipasi sejak awal. Menurut saya yang paling penting antisipasi karhutla di Jambi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah terkait. Dengan pencegahan mungkin dampak kabut asap tidak dapat diminimalkan sekecil mungkin yang akan terjadi di Jambi. Terima kasih bang.
3: Kalau menurut saya kabut asap dari karhutla ini kan udah cukup mengganggu ya, apalagi kalau misalnya asapnya itu udah tebal dan bikin susah napas. Jadi untuk jaga kesehatan, kalau memang tidak terlalu penting, sebaiknya jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Terus kalau keluar rumah juga pakai masker.
0: Member dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: Musim kemarau yang disertai dengan kondisi udara berdebu juga asap berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko gangguan saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah pencegahannya, kita akan dengarkan wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kepala Puskesmas Talang Kelapa, Dr. Revi Yani berikut ini.
1: Ini kan musim kemarau nih. Mm-hmm. Sebenarnya aku kasus ISPA di Kabupaten Talang Kelapa nih saat ini.
2: Kalau untuk sekarang ini, kalau nominalnya ayo dengan lagi, tapi masih dalam tetap normal ya, masih terkendali ya. Maksudnya dibilang melonjaknya tidak, tapi ada kasus seperti ini biasa ada. Ya ispa ada. Karena kan malah kemarin kan kita tuh yang agak lumayan itu kan DBD ya. Ya ada kasusnya kan. Yang kita ya namanya masyarakat kan apalagi tempat Bapak ini daerah sebagian itu kan ini ya. Tapi kalau sampai sekarang sih kemarin masih ini ya masih normal untuk ISPA ya.
1: Faktor yang menyebabkan ISPA ini sendiri sebenarnya apa sih?
2: Iya macam-macam ya. Ya salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari ya kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan ya anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, ya namanya jajan warung itu kan. Ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau yang ekstrim cepat tuh cuaca ya.
1: Perubahan
2: cuaca yang panas dingin, kayak. Tapi alhamdulillah sih, ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
1: Nah, biasanya ISPA ini lebih ke usia berapa
2: ya
1: rentan
2: itu? Kalau kemarin tuh yang gambar ya yang pasti balita ada sama anak sekolah ya dasar ya biasanya kebanyakan begitu.
1: Kalau untuk manual lansia
2: ada tapi tidak banyak ya lansia biasanya tuh anak-anak yang sering justru yang dampaknya lumayan apalagi juga jajan.
1: Jajanan
2: ini
1: yang bisa juga
2: mempengaruhi. Kadang kan ya yang kalau warungnya aman bersih kan, misalnya kantinnya kan. Tapi kadang yang jajan di luar sekolah kadang yang ya namanya tau dewek kan, anak-anak ya.
1: Sebagai langkah ini antisipasi sebaiknya seperti apa nih yang disarankan kepada orang tua?
2: Ya kalau kayak gitu kalau kita di puskes ya nyarankan ya tadi ya pasti. Anaknya kita memperhatikan ya, otomatis kalau anak tuh ke orang tua ya. Ya kita mengedukasi lagi orang tuanya. Tolong kalau memang anak ini sekolah, ya tadi kalau bisa kan kita ada MBG tuh atau bawa bekal. Dan misalnya bukan kita tidak sayang anak ngurangin duit jajan ya. Jadi lebih baik tuh bawa bekal. Jadi mereka lebih jadi gizi dan atau kebersihannya tuh kan lebih ini ya. Terpantau kalau kita bawa dari rumah dan mungkin sekarang yang ada MBG ya mereka dapat jatah makan siang ada ininya cuma ya tadi namanya anak-anak ya tapi kalau tidak dikerasi ya di disiplin dari orang tuanya sih lanjutnya juga ya apalagi yang SD ya kan ya tapi mudah-mudahan sih sekarang kan sekolah sudah banyak kantin sehat ya kantin sekolah ya jadi masih terpantau untuk ininya dan ya kalau anak-anak balita ya sama banyak itu juga ya intinya kalau anak-anak tuh kita menjaga selain dari pola perilaku makanan, minuman yang dari orang tua ya kalau di luar ya kita diajak juga untuk menjaga 24 jam ya kecuali makanya kita mengedukasi orang tuanya dan masih tahu sekolah juga kan kalau sekolah kan sudah ada kantin sehat itu anak-anak kan juga tidak boleh sembarang makan di luar, kadang di dalam
1: nah, untuk pasien ISPA ini sendiri seperti apa ya penanganannya misalkan
2: ya kalau cuaca lagi kayak gini misalnya panas, segala macam, atau banyak debuk atau kuyung tadi kan ya kita sarannya pakai masker dan banyak minum air putih ya karena susah kan kita mengedukasi anak sekolah dasar yang masih 1, 2, 3 kalau 5, 6 sudah bisa diomongi ya cuma kalau anak-anak kita yang masih kecil itu ya kita banyak cerewet lah ya istilahnya tapi tadi dibantu guru ya kita juga kan sekolah atau orang tuanya yang terdekat Tapi kalau anak-anak lama kumpul tahu deh. Di sekolah ya, tapi makanya saya bilang bukan kita nggak sayang anak bu atau pak, boleh kasih uang jajan, tapi yang seininya baik, karena kan sediakan bawa bekal, yeah. Jadi makan dari bawaan dari rumah atau yang dapat support dari MBK.
1: Lalu pakai masker dari luar, yeah. Baru debu dan asap nih ya?
2: Iya, yeah. Terutama asap ya kering ya, karena dia kan ya namanya cuaca kering tanpa hujan kan, itu kan bisa mengiritasi kita istilahnya ya.
1: Peradangan
2: paru kan, jadi ya anak-anak kan kalau sudah main-main baik ya. Padahal kita juga ngedukasi pakai masker tuh ada yang mau ada yang tidak kan anak-anak namanya. Tapi dikasih tahu paling ya di kita di perayaan paling ayo-ayo kita ada cerita juga paling tidak adalah ya istilahnya kita mencerewet ya mengedukasinya bahwa oh gini-gini gitu. Namanya anak-anak.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Desa berharap bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka memberikan data kepada para petugas sensus. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Lampung.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026, pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga rahasianya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya. Itu berarti kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif. Efek berdampak langsung kepada seluruh masyarakat.
2: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pasca aksi demonstrasi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Laporan disampaikan oleh Sepriyaningsih, RRI SP Belitung.
1: Tapi hari ini permintaan masyarakat khusus penambangan.
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung pada Jumat kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, massa meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
1: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp200.000, alhamdulillah sudah dikabulkan hari SN73. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang masyarakat silakan tambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi atau mindung. Ya, silakan menambang dengan baik, mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
2: Selain itu, Hidayat menjelaskan terdapat perbedaan harga pembelian timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni belum adanya fasilitas smelter di wilayah Pulau Belitung, sehingga terdapat komponen biaya pengangkutan dan distribusi yang berbeda. Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK, Maijen TNI Handi Giniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
3: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di bank, di Transmart, dan sudah ada di pencairan di 8 CP Mitra, dan hari ini terus-menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
2: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kita menuju ke

0: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengajak perempuan untuk mandiri agar bisa mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Laporan Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
2: Memanage itu memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
1: Baik. Adelia menambahkan dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisa Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Sungai Penuh.

0: HUT RI ke-81, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar lomba olahraga tradisional. Laporan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun UPD se-kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi, dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari

0: Pelatih Paskibra Kaur memastikan kondisi kesehatan capas dalam kondisi bugar meski latihan di bawah terik matahari. Laporan disampaikan Rohio Ominata, SP Bintuhan.
1: Pelatih Paskibra Kaur memastikan para capas saat ini dalam kondisi baik kesehatannya. Meski dengan cuaca yang terik saat mengikuti latihan rutin, para capas cepat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari pada masa karantina ini, para capas dirasa sudah terbiasa dengan kondisi cuaca. Dikarenakan terhitung bulan Maret, para capas ini sudah rutin latihan setiap akhir pekan. Dengan begitu, di tengah cuaca panas ini, para capas masih semangat berlatih. Sherma Ainus Tasri selaku pelatih utama saat diwawancarai RRI mengatakan, sejak hari pertama para capas tidak begitu terganggu dengan kondisi cuaca. Hanya saja kondisi lapang yang berdebu di tengah musim kemarau ini, dengan kondisi ini ditakutkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dengan telah ditempa beberapa bulan sebelumnya, para capas tetap fit mesti latihan di bawah terik matahari yang panas.
2: Ya, alhamdulillah anak-anak cepat menyesuaikan walaupun cuaca yang begitu panas. Karena kita sebelum masuk karantina sudah rutin ke latihan mingguan. Hampir dari bulan Maret sampai bulan Juli kita latihan mingguan. Jadi sehingga pas masuk karantina anak-anak, adik-adik kita itu nggak boleh kemarin.
1: Namun begitu pihaknya memastikan seluruh anak-anak capas dalam kondisi prima dan bugar selama masa karantina. Latihan harian tetap berjalan lancar berkat tempaan fisik yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kendati demikian, pihaknya menaruh perhatian khusus pada kondisi lapang yang berdebu akibat musim kemarau. Panitia rutin memantau kondisi kesehatan dan memberikan asupan vitamin tambahan selama masa karantina. Semangat yang tinggi ditunjukkan para peserta demi menyukseskan acara pengibaran bendera nantinya. Rangkaian latihan ini diharapkan dapat berjalan konsisten hingga hari puncak. Untuk itu para capas diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan himbauan dari panitia maupun pelatih. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: Pendengar RRI Bantar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun ini, tahun 2026. Ada banyak banget nih rangkaian kegiatan yang bisa Anda ikuti nantinya. Ada bazar UMKM, kemudian juga ada seminar UMKM, ada juga donor darah, kemudian cek kesehatan gratis, ada senam bersama juga, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bantar Lampung. Jadi ayo ikut ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047. Atau Anda juga bisa hubungi Medi di 0813-9908-3001. Dan jangan lupa untuk informasi yang lebih lengkap, Anda bisa follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung. Dan juga nih pendengar ya, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial dari RRI Bandar Lampung.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, rangkaian lagu Islami lainnya nanti akan kita dengarkan kembali ya. Nah, tapi sekarang Ara punya informasi untuk Anda semuanya di tengah cuaca yang cukup panas ini dan juga sepertinya sudah masuk ke musim kemarau ini gitu ya. Pengelola tol Lampung ini akan tingkatkan patroli untuk bisa mencegah kebakaran di sepanjang ruas jalan tol. Nah, PT BKUNI Terbanggi Besar Tol atau PT BTB memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran di sepanjang ruas tol BKUNI Terbanggi Besar. Upaya ini juga dilakukan melalui peningkatan patroli lapangan, pemantauan selama 24 jam melalui CCTV, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan hingga koordinasi dengan berbagai stakeholder. Patroli dilakukan secara berkala oleh petugas operasional dengan menyisir area ruang milik jalan atau rumija, kemudian juga media jalan, serta lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran akibat kondisi cuaca maupun aktivitas masyarakat di sekitar jalan tol. Selain patroli lapangan, pengelola juga mengoptimalkan peran tim sentra komunikasi atau Senkom yang melakukan pemantauan kondisi ruas tol selama 24 jam melalui CCTV. Pemantauan ini juga menjadi bagian penting dari sistem deteksi dini untuk bisa mengidentifikasi berbagai potensi gangguan, termasuk indikasi kebakaran lahan di sekitar ruas tol. Nah, dengan dukungan pemantauan CCTV dan laporan patroli lapangan ini juga, setiap indikasi gangguan yang ditemukan dapat segera diteruskan kepada petugas terkait untuk dilakukan pengecekan dan juga penanganan sesuai kondisi lapangan. Koordinasi antara tim Senkom dan petugas operasional juga diharapkan bisa terus dilakukan untuk memastikan respons dan diberikan yang akhirnya bisa secara cepat dan juga tepat untuk ditanggulangi. Sebagai bagian dari langkah mitigasi, petugas BPT BTB juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di sekitar ruas tol agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan api.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Take a look through my eyes dari miliknya Phil Collins. Pendengar yang masih menemani Anda semua di kesempatan sore hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Nah, pendengar Anda punya informasi ini dari Festival Bahasa dan Sastra 2026 yang tahun ini mengusung tema Menjaras Bahasa. Festival Bahasa dan Sastra 2026 ini akan digelar sebagai upaya mendorong regenerasi sastrawan di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Lampung Timur, dan mengangkat tema Menjaras Bahasa, Merawat Sastra. Kegiatan ini menjadi ruang pembinaan, apresiasi, dan kolaborasi bagi para generasi muda yang memiliki minat di bidang sastra, terutama puisi. Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, festival ini menargetkan lahirnya 30 penulis puisi yang terpilih yang akan mengikuti program residensi sastra. Peserta juga akan melalui proses riset, pelatihan intensif, serta pendampingan kreatif hingga menghasilkan karya yang siap dipublikasikan. Adapun rangkaian kegiatan dimulai dari sayembara cipta puisi yang dibuka untuk umum dengan batas pengiriman karya pada 26 Agustus mendatang. Kemudian penetapan peserta terpilih akan diumumkan pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan sebanyak 30 peserta yang lolos seleksi akan mengikuti residensi sastra pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Setelah itu peserta akan menjalani proses pendampingan karya yang berlangsung pada 4 hingga 20 September 2026. Sebagai puncak kegiatan akan diselenggarakan Loka Karya Bahasa dan Sastra, pentas musikalisasi puisi, serta peluncuran antologi puisi pada tanggal 24 September 2026. Selain menjadi ruang pembelajaran, kegiatan ini juga memberikan apresiasi kepada para peserta melalui penghargaan bagi 6 karya puisi terbaik dengan nilai total 9 juta rupiah. Luar biasa ya. Dan untuk pendengar saat ini Ara juga akan ajak Anda untuk bisa menikmati rangkaian lagu-lagu islami sebelum nanti kita mendengarkan pula pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib yang hari ini akan berkumandang di pukul 18.04 waktu Indonesia Barat.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, saat ini kami akan sajikan ke ruang dengar Anda untuk pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Lihat Dedin, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Misteri Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, OKI, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan, ini kan juga repot juga kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-terkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidi Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Peluang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka?
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengan judul Eskado di Tengah Gelisah.
2: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
3: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
2: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
4: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
3: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
4: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
5: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
4: Oke baik, saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
3: Baik, izin menjawab ya Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
4: Menarik, bagaimana dengan saudari Rina?
5: Saya belum ada pengalaman formal sih Bu, tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
4: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
3: Izin menjawab Bu, penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
4: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
5: Menurut saya penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
4: Oke, baik teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
3: Terima kasih, Bu.
5: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan, tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya, lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Ah, iya. Berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya, saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya, awalnya sih malu. Tapi, ya lama-lama saya sadar, rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang, toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak.
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung. Dan pendengar, kendaraan listrik menjadi salah satu inovasi penting dalam mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Di tengah perkembangan tersebut, mahasiswa memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi melalui riset, kreativitas, dan kolaborasi. Kukang EV ITERA merupakan komunitas mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang berfokus pada pengembangan mobil listrik hemat energi. Melalui dialog malam hari ini, mobil listrik untuk masa depan berkelanjutan, peran komunitas Kukang EV ITERA menggerakkan perubahan. Nah, kita akan mengenal perjalanan Kukang EV ITERA, inovasi yang dikembangkan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusi mahasiswa dalam mendorong masa depan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Sudah terhubung bersama narasumber Obi di malam hari ini ada Urwah Abdul Manaf Panjaitan, General Manager Komunitas Kukang EV ITERA. Selamat malam Urwah.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Urwah mungkin bisa dijelasin dulu nih ke pendengar kita di malam hari ini. Gimana sih awal terbentuknya dari Kukang EV ITERA? Silakan.
1: Oke, izin jawab ya. Pertama, untuk Kukang EV ITERA sendiri, dia kan merupakan sebuah komunitas mobil listrik yang ada di ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera, yang ada di Bandar Lampung. Dia berdiri di tahun 2022 oleh abang-abang kating-kating kami yang udah lulus ya. Itu angkatan 2018. Dan untuk sekarang, saya sebagai mahasiswa penerusnya. Di angkatan 2003, kami terus melanjutkan apa yang sudah diteruskan oleh kating-kating dan alumni yang udah mewarisi mobil prototipe Kukang EV ini.
0: Tapi sebenarnya tujuan utama dari Kukang EV ITERA dalam mengembangkan mobil listrik hemat energi ini apa nih, Urwah?
1: Jadi Kukang EV ITERA ini fokus risetnya adalah pada pengembangan mobil listrik hemat energi. Tujuan kami adalah mengembangkan mobil listrik dengan konsumsi energi seefisien mungkin. Dengan konsumsi sedikit mungkin, tapi jarak tempuh sejauh mungkin. Dan kami sedang mengikuti kontes mobil hemat energi atau KMHE yang tahun ini akan dilaksanakan di Jember. Dan kami sedang mempersiapkan riset untuk ke arah sana.
0: Nah, boleh dijelasin gak sih Urwah untuk proses dalam merancang dan mengembangkan kendaraan listrik ini sendiri?
1: Jadi Kukang EV ITERA ini kan merupakan salah satu komunitas yang terdiri dari berbagai macam mahasiswa, dari berbagai macam multidisiplin ya. Ada dari, kalau di ITERA sendiri ada teknik elektro, teknik fisika, teknik sistem energi, dan teknik mesin, macam-macam gitu. Kita semua bekerja sama untuk saling membangun setiap subsistem yang ada di Kukang EV gitu. Contohnya seperti bagian kelistrikan, bagian mekanik, bagian program, ada yang mengurus software, ada yang mengurus bagian roda. Nah, jadi kita semua merancang, menguji setiap bagian subsistem tersebut, dan menyatukannya jadi satu pada kendaraan prototipe yang kami kembangkan.
0: Sejauh ini apa sih yang tantangan yang paling besarnya yang dihadapi oleh tim Urwah?
1: Untuk tantangannya sendiri ya, karena kita ini kan sebuah komunitas mahasiswa, yang mana kita ini sama-sama mahasiswa lah gitu ya, kita saling interaksi. Dan tadi yang saya bilang terdiri dari berbagai macam multidisiplin. Nah, itu kita menghadapi tantangan komunikasi antar anggota. Itu karena kami dari macam-macam latar belakang multidisiplin, kadang kami terkendala dari bagaimana cara kita menyelaraskan cara pikir kita, terus kadang ada istilah-istilah yang tidak kita ketahui gitu ya, antar anggota. Jadi kita di situ berusaha untuk menyelaraskan pemikiran agar satu tujuan ini tercapai. Selain itu, tantangan-tantangan yang lain ya seperti masalah pendanaan, terus waktu riset, dan lain-lain, itu menjadi hambatan juga kita dalam melakukan riset kendaraan prototipe ini.
0: Oke. Sejauh ini yang jadi fokus dari Kukang IV Tera apa sih kalau boleh tahu?
1: Oke, untuk yang menjadi fokus kita saat ini, untuk saat ini ya, yeah, itu yeah, yeah. Kita sedang berfokus menyiapkan perlombaan di KMHE tadi ya, di Jember. Insya Allah itu untuk lombanya sendiri tanggal 20 September ya, sekitar 20. tanggal 20 September. Dan kami sedang melakukan pengujian habis-habisan, kita apa ya, maksimalkanlah waktu tenaga usaha kita untuk bisa mencapai efisiensi terbaik, untuk mencapai untuk mencapai hasil yang terbaik juga, seperti itu.
0: Oke, berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya, Ruah ya?
1: Iya, betul.
0: Siap. Nah, kalau boleh tahu untuk pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti kompetisi atau mengembangkan kendaraan, apa ini, Urwah?
1: Oke, untuk pengalaman yang paling berkesan ya?
0: Iya.
1: Jadi, kita ini kan ada di dalam satu wadah organisasi dalam pengembangan riset gitu ya. Kita dalam berorganisasi, terutama dalam hal teknis, yang kita urus itu bukan cuma dalam teknis doang gitu ya. Kita nggak cuma ngomongin kelistrikan, mekanik gitu, tapi kita juga ngomongin terkait hal non teknisnya juga gitu. Dan di situ sangat berkesan bahwa kita antara tim teknis dan tim non teknis gitu ya. Contohnya tim non teknis ini misalkan seperti yang mengurus administrasi, surat menyurat, media gitu ya, dan lain-lain. Itu bagaimana caranya menyelaraskan antara dua domain tersebut gitu.
0: Oke.
1: Kita juga bisa mendapatkan macam-macam ilmu gitu dari situ ya. Artinya kita selain dapat ilmu teknis, kita juga dapat pengalaman bekerja sama gitu. Bekerja sama sebagai tim untuk mencapai satu tujuan.
0: Siap. Yeah. Kemudian seberapa besar sih peran dari kendaraan listrik dalam mewujudkan mobilitas di Indonesia sejauh Urwah tahu?
1: Oke, ini berdasarkan yang saya baca-baca juga ya.
0: Boleh.
1: Untuk mobil listrik ini sangat besar ya dampaknya ya, terutama di Indonesia. Mungkin kalau Indonesia itu masih belum semasif negara-negara di seperti China ya. Di China kan mereka sudah lebih masif dari awal mengembangkan kendaraan listrik. Indonesia mungkin ketinggalan, tapi saya melihat untuk kendaraan listrik di Indonesia terus berkembang seperti itu. Baik dari segi penggunaan ataupun pengembangan juga. Nah, mungkin harusnya kita, terutama kita sebagai generasi muda Indonesia, itu bisa ikut turut untuk berkontribusi gitu ya dalam mengembangkan kendaraan listrik biar Indonesia bisa, kalau bisa menjadi ini pemain juga gitu ya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Bagus-bagus lagi di skala dunia seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk peran mahasiswa dan komunitas sendiri dalam dalam mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan ini gimana nih, Urwah?
1: Perannya ya, berarti ya.
0: Iya.
1: Oke. Untuk peran mahasiswa sendiri, konteksnya misalkan dalam saya di Kukang IV ya, gitu ya, Kukang IV Tera. Kita dalam satu wadah komunitas, tentunya tugas mahasiswa itu adalah belajar, gitu ya. Kita yang penting itu belajar untuk bagaimana teknologi itu bekerja. Jadi kita sebagai mahasiswa itu jangan hanya menggunakan teknologi aja, tapi kita juga pelajarin gitu kenapa sesuatu itu bekerja. Jadi mahasiswa itu nilai utamanya atau value utamanya itu membuat prototipe, membuat sesuatu dan menguji cobanya seperti itu.
0: Oke. Kemudian Urwah, harapan dan target Kukang IV Tera kedepannya gimana ini?
1: Oke, untuk harapannya dari Kukang IV Tera serta target-targetnya, tentunya kami ingin dapat berkontribusi lebih baik lagi dalam pengembangan kendaraan listrik hemat energi. Target kami jelas untuk kendaraan prototipe ini, kami ingin memaksimalkan efisiensi setinggi mungkin. Untuk bisa mencapai itu, kita banyak melakukan riset-riset dari hal teknis, gitu, ya, dari sisi mekanis dan dari segi kelistrikan, banyak kami optimalkan. Selain itu, tujuan kami juga, target kami, kami dapat menjuarai kompetisi-kompetisi yang ada di nasional dan syukur-syukur lagi di skala internasional.
0: Amin, amin, amin. Terakhir mungkin pesan untuk para pendengar kita, khususnya untuk anak-anak muda gitu ya, yang mau terlibat dalam teknologi dan isu keberlanjutan, silakan Urwah.
1: Oke, pesan aku untuk sama mahasiswa ya terutama ya, dan anak muda di Indonesia, untuk apa ya, itu tadi seperti yang aku bilang, jangan kita cuma menggunakan teknologi aja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kita juga harus tumbuhin rasa keinginan tahu kita terhadap suatu hal untuk bisa mencari tahu gitu. Kenapa ini bisa bekerja, kenapa ini bisa terjadi gitu. Jadi kita di balik teknologi tersebut, kita mempelajari bagaimana hal tersebut terjadi dan kita bisa berkontribusi. Misalkan kita bisa membuat prototipe, kita bisa membuat project sesuatu gitu yang bisa apa ya, berdampak gitu untuk masyarakat luas. Terutama di Indonesia seperti itu.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Urwah atas waktunya, sudah bisa ditelepon dan ngobrol-ngobrol malam hari ini ya. Thank you banget ya Urwah ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, ya, terima kasih. Kalau gitu salam untuk teman-teman komunitas Kukang IV ITERA ya, Urwah ya.
1: Oke, terima kasih RRI.
0: Thank you. Kalau gitu assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Urwah Abdul Manaf Panjaitan, General Manager Komunitas Kukang IV ITERA ya. Malam hari ini tadi sempat ngebahas sama Urwah dalam mobil listrik untuk masa depan berkelanjutan, peran komunitas IV ITERA menggerakkan perubahan. Ini keren banget sih kalau benar-benar nanti bakalan jadi mobilnya, ya kan. Ini salah satu produk lokal yang memang harus kita banggakan loh ya, adik-adik dari mahasiswa ITERA yang satu ini, keren banget ya. Ya udah kalau gitu pendengar, itu dia tadi, dan nanti Obi akan kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam segmen selanjutnya, yaitu segmen Ruang Rindu. Nanti Anda yang ingin request lagu Indonesia nanti boleh telepon ya di 0721 269 720, atau via WhatsApp ya di 0811 720 709. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah ya telat ini.
5: Ih.
4: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dari belakang Audi dengan titik akhir, tiada akhir maksudnya ya. Obrolan Anda pendengar menemani Anda di ruang rindu. Untuk Anda ingin bergabung boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709.

Oke, menemani waktu malam hari Anda pendengar luar biasa sekali ya. Edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Sudah masuk di minggu kedua di bulan Agustus di tahun 2026. Luar biasa ya, minggu depan udah tanggal 17 Agustus ya, udah jelas banget kita akan memperingati hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Dan malam hari ini pendengar ya, Obriano akan menemani Anda di sela-sela waktu istirahat Anda. Pasti luar biasa sekali, capek banget kalau dari Senin gitu ya, udah pasti banyak banget pekerjaan, tugas-tugas gitu kan. Dan pasti hari ini benar-benar membuat Anda lumayan apa ya, mau bilang stres tapi nanti takutnya gak stres-stres banget. Tapi pasti luar sana ya, burn out lah ya, pasti capek banget ya. Yaudah, kalau gitu tanpa panjang lebar langsung aja Obi bacain beberapa request yang udah masuk ke WhatsApp kita di 0811-7207-909. Kita ke yang pertama dulu ya. Assalamualaikum Bang Obi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik alhamdulillah ya. Dari 0815-1170 mau denger lagunya Kuburan Band, Lu Perlu Mengingat. Udah lama banget nih gak dengerin Kuburan Band. Bener-bener lagi, udah lumayan lama ya. Kemana sih by the way Kuburan Band ya? Masih ini gak sih mereka? Maksud kalau gak salah terakhir saya tahunya itu mereka sudah ganti vokalis gitu. Jadi gak tahu nih masih jalan apa enggak, tapi sepertinya sih masih jalan ya, semoga. Oke. Terus dari 0815-9833 mau dengerin lagunya Slang, judulnya I Miss You But I Hate You. Oke. Ini kayaknya satu angkatan nih ya dengerin ya, tapi gak apa-apa. Dari 0815-1703 mau dengerin lagunya Santi dong, katanya indah hari ini, salamnya buat Bang Obi aja. Thank you. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Dari 0856-6945 mau dengerin lagunya Nicky Astria, judulnya Jangan Ada Angkara. Ya boleh. Nanti lagunya saya puterin ya. Terus dari 0895-3266 mau denger lagunya Serius, judulnya Rocker Juga Manusia. Tuh kan, bener nih. Kayaknya seangkatan-seangkatan nih kayaknya yang dengerin nih ya. 2010 ke bawah semua nih kayaknya lulus sekolahnya ya. Ya udah kalau gitu pendengar, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request di WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya mau bergabung, boleh banget langsung aja ke WhatsApp di 0811-7207-909 atau boleh telepon ya sekali lagi di 0721-269-720. Pokoknya lagi pada makan, yang lagi pada kerja lagi, yang pada udah pada istirahat, pokoknya tenang aja. Obi Riano akan mandi sampai pukul 23 ya, jadi lumayan masih lama lah. Oke, langsung aja nanti sekali lagi WhatsApp di 0811-7207-909 atau telepon di 269-720. Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable

0: terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
0: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan.

0: Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 11 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia kembali hadir menyapa Anda di Lampung pagi ini. Kita akan mulai kebersamaan hari ini tentunya dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami kembali hadir dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Tentunya di hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Tentunya kita sebagai seorang manusia menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Kita sering mengira bahwa kebaikan Allah hanya terlihat ketika urusan kita dimudahkan, rezeki dilapangkan, keinginan dikabulkan, atau kehidupan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun benarkah tanda Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba selalu berupa kesenangan? Dan seperti apa pula kita menyikapi hal tersebut? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, bergabung lewat line telepon kami di 0721-269-720 atau juga di line telepon, maksud kami di line WhatsApp di 0811-720-7909. Sapa terlebih dahulu untuk narasumber hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah walafiat. Baik Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya hari ini, sharing bersama kami tentunya terkait tema tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Namun sebelum kita buka untuk diskusi kita, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini. Silahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Selasa ini kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang baik untuk kehidupan kita, yakni kita mendengarkan program Mutiara Pagi, mengisi rohani kita, mengisi pengetahuan kita tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas ini berangkat dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada khairan li abdihi istamalahu." Dikata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah memberikan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia dipekerjakan atau dia diberikan berbagai kesibukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastamiluhu? Bagaimana ya Rasulullah, seseorang itu diberikan pekerjaan atau diberikan kesibukannya, diberikan berbagai aktivitas kesibukannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu yuwaffiqillahu li'amalin shalih qabla mautih, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk terus beramal soleh sebelum dia menemukan kematian. Nah hadirin rahimakumullah, bahwa seseorang, ya artinya tadi disampaikan tadi bahwa jika orang mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan berbagai apa kebaikan, itu tentu adalah dampak daripada seseorang itu beramal soleh. Seseorang yang terus beramal soleh mengisi kehidupannya, maka dia adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah, yaitu kemampuan, ya dalam bahasa agama namanya taufik, ya taufik, di mana dia Allah dia memberikan kemampuan seseorang itu untuk bisa mengamalkan. Jadi melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi sesuatu yang yang selalu muncul dalam pikirannya adalah selalu ini untuk berbuat kebaikan, ya. Ada kebaikan itu dengan ilmunya, ada orang yang berbuat kebaikan dengan tenaganya, ada orang yang berbuat kebaikan dengan waktunya, ada orang yang berbuat baik dengan hartanya, ada orang yang berbuat baik dengan kekuasaannya, dengan jabatannya dan sebagainya. Jadi amat luas sebenarnya seseorang itu diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun sebenarnya profesi kita, pastilah kita bisa beramal soleh, bisa berbuat kebaikan. Ya, tentu dengan bahasa dalam hadis tadi bahwa Allah mempekerjakan, berarti Allah memberikan berbagai kesibukannya. Ya, dia selalu mengisi waktu dan kesempatannya untuk selalu beramal soleh. Yuwafikillahu li amalin soleh, yaitu dia selalu diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Dia tidak menganggap satu amalan itu remeh, tapi kemudian dia kerjakan. Karena bisa jadi yang kecil, yang remeh itu bermanfaat atau baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesibukan beramal soleh ini adalah menjadi bukti bahwa seseorang itu diberikan oleh Allah kebaikan, ya, diberikan kebaikan. Dan artinya apa? Dia tidak pernah menganggur, dia tidak pernah apa namanya kosong dari amalan soleh, ya. Selalu saja ada kesempatan-kesempatan untuk dia melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, ya. Ya, sekali lagi bahwa sesungguhnya setiap orang itu bisa berbuat baik, ya, dengan apa yang dia miliki, ya. Bisa dengan ilmunya, bisa dengan hartanya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan waktunya, ya. Seseorang yang perlu membutuhkan waktunya, dia berikan waktunya itu. Orang membutuhkan, masyarakatnya membutuhkan tenaganya, dia butuhkan, dia berikan sumbangsih tenaganya. Masyarakat membutuhkan hartanya, dia memberikan sumbangsih hartanya, dan seterusnya. Ya, artinya bahwa dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk selalu beramal soleh, ya, beramal soleh. Nah, inilah yang menjadi penting bagi kita untuk mengisi waktu-waktu ruang kehidupan kita dengan amal soleh. Karena salah satu ciri orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminu soleh. Bahkan di dalam banyak keterangan ayat Quran, kata iman selalu dihubungkan dengan amal soleh, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus soleh. Nah, inilah artinya orang-orang yang diberikan tanda kebaikan oleh Allah sehingga dia selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Demikian sebagai pengantar tema kita, mudah-mudahan bisa kita perdalam tema ini. Demikian, Mbak, kami persilakan.
0: Baik, Ustaz, terima kasih untuk mukadimah pada hari ini. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi memang salah satu dari kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh tersebut. Bisa dari tenaga, harta, kuasa, dan lainnya. Kita akan mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar dari line telepon. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa untuk bergabung bersama kami lewat line teleponnya 0721269720. Silahkan untuk yang ingin bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak. Ini Pak Munir di Waikanan.
0: Pak Munir di Waikanan. Baik, silakan untuk pertanyaannya kepada Ustaz Repianto terkait dengan tanda-tanda kebaikan Allah pada hambanya. Silakan Pak Munir.
2: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, diterangkan di dalam Al-Quran itu kan, ataupun al-hadisnya, laqad atun auratun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, justru itu dengan ada ayatnya tersebut Pak Ustaz ya. Jadi kita selaku manusia biasa ya, menghadap apa itu berdoa kepada Allah, kita akan ditunjukkan nah suatu amalan yang kita kerjakan. Nah, jadi itu Pak Ustadz, boleh ke Bapak mohon bermudah-mudahan Bapak bisa memberikan penjabaran atas ayat tersebut Pak Ustadz. Mm-hmm. Jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairah. Kemudian untuk Pak Ustadz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Silahkan untuk tanggapannya atas pertanyaan tersebut Ustaz.
1: Ya baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah kemudian untuk memberi motivasi kepada hamba-hambanya juga dengan mengungkapkan tentang dampak atau hasil daripada amal soleh itu. Jadi untuk apa? Agar orang termotivasi untuk beramal soleh. Contohnya ketika misalnya Allah ingin mengatakan bahwa barang siapa yang dia berimpak, maka bersodakoh, maka sodakoh itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70, 7, 70, 700 dan seterusnya. Artinya ini salah satu cara targib memotivasi agar orang mendapatkan bersemangat untuk beramal soleh karena ada hasil yang ingin diraih. Misalnya lagi ketika orang mengerjakan amalan sholat sunnah subuh ya, sholat sunnah subuh misalnya Allah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh atau qobliyah subuh, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya ya. Artinya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa barang siapa yang dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan hasil, mendapatkan ganjaran, mendapatkan sawab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam banyak keterangan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan keterangan seperti itu, bahwa cara Allah untuk agar orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka diberikanlah motivasi ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang berlipat-lipatnya. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, mansoma Ramadan atau barang siapa yang puasa Ramadan dan mengikuti dengan puasa sunnah ya, 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan dan seterusnya. Jadi ini salah satu cara Allah untuk atau Rasulullah menyampaikan kepada umatnya agar seseorang itu tertarik untuk selalu berbuat kebaikan ya. Jadi kadang-kadang memang kebaikan itu perlu dimotivasi ya. Dengan adanya motivasi itu atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan itu, maka seseorang itu senantiasa bersemangat ya, bersemangat. Barang siapa yang bangun sholat subuh, Rasulullah mengatakan dia akan mendapatkan keberkahan ya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Barang siapa yang bangun sholat subuh, kemudian dia mengerjakan sholat subuh, maka dia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Ini cara kemudian atau targib motivasi yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita untuk kemudian kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah begitu Pak, tanggapan saya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Ustadz. Kali ini kita beralih ke line WhatsApp, masih terkait dengan tentunya beribadah ya Ustadz ya, dan juga upaya untuk terus melakukan amal soleh. Ini dari Pak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bolehkah jika saya di masjid ingin melakukan syuruk tapi zikirnya dengan mengikuti tausiah di RRI ini, kan selesai jam 6 sedangkan syuruk tinggal nunggu beberapa menit lagi. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, dalam keterangan hadis Rasulullah SAW ya, tentang ibadah syuruk, ibadah setelah sholat subuh, disebutkan man sholla fil jamaah summa qa'ada summa zakarullah hatta tatlu syam summa sholaita rak'atain walahul hajah wal umroh tamah tamah tamah. Ini keterangan hadisnya adalah barang siapa yang pergi ke masjid atau melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, itu sholat syuruk, baginya pahala haji dan umroh. Nah bagaimana mengisi waktu duduk dan zikir itu, para ulama menjelaskan bahwa dimensinya sangat luas. Jadi berzikir kepada Allah, misalnya dia membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah, misalnya dia mendengarkan pengajian atau taklim atau tausiah, atau membaca keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya. Atau dia melakukan zikir bersama dan seterusnya. Jadi makna zikir itu bisa dimaknai juga ketika kita mendengarkan tausiah. Mendengarkan tausiah, mengisi waktunya dengan mengingat Allah, karena mendengarkan tausiah itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh saja seseorang itu diperdengarkan tausiah dari RRI kepada jamaah, boleh, atau dikerjakan sendiri-sendiri juga boleh, karena itu bagian dari mengisi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena mendengarkan tausiah itu bagian dari zikir kepada Allah. Jadi itu ya, jadi makna zikir itu bisa bermakna luas, tidak hanya mengucapkan lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, tetapi juga adalah mempelajari ilmu-ilmu Allah itu juga merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendengarkan tausiah dari Mutiara, program Mutiara Pagi. Mungkin begitu, Mbak.
0: Masya Allah, baik Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ternyata memang banyak sekali kemudahan yang Allah berikan untuk agar kita mampu terus melakukan ibadah dan juga amal soleh. Salah satunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz. Salah satunya ini kita mengingat Allah upayanya dengan mendengarkan tausiah di RRI juga. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik Mas Apin, ini kita sedang bersama dengan Ustadz Repianto. Kita bicara terkait dengan tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
3: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Amin. Sukses.
1: Amin, amin. Amin ya Allah.
3: Nah pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu tidak mempunyai amal soleh, atau seorang anak tidak bisa mendoakan orang tuanya, dan juga tidak apa orangnya itu sholatnya misal hanya menggugurkan kewajiban, istilahnya tidak istiqomah, apakah orang itu juga bisa kemungkinan bisa masuk surga atau bisa mendapatkan hidayah Pak Ustaz? Awal itu kan Rahman Rahim Pak Ustaz, mohon penjelasan Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Apin. Silahkan untuk tanggapannya Ustadz.
1: Ya, amal soleh itu adalah amal yang pertama dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya amalan yang karena contoh terbaik dalam amal soleh itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa dua sumber hukum agama Islam, pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman-pedoman kehidupan, kemudian diimplementasikan dalam contoh-contoh, baik dalam perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Jadi Rasul adalah contoh dalam menerapkan atau mengamalkan perintah-perintah agama. Nah, jadi amalan soleh, kita berbuat baik sama orang tua, birrul walidain, itu amal soleh. Sholat berjamaah, membantu orang lain atau memudahkan urusan orang lain, dan segala kebaikan-kebaikan itu adalah bagian dari amal-amal soleh. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kemudian orang itu tidak istiqomah, nah mungkin kalau orang dia tidak istiqomah berarti dia tidak menjalankan perintah, karena perintahnya adalah istiqomah, ya beristiqomahlah kamu. Artinya ini kalau orang tidak istiqomah berarti dia belum mengerjakan amal soleh dengan benar, dengan tepat, ya. Jadi dia tidak mengerjakan amalan soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan soleh adalah amalan yang dimana dikerjakan dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah inilah kemudian kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita misalnya berbuat baik sama tetangga, itu adalah amal soleh. Kita berbaik kepada lingkungan, amal soleh. Kita membantu orang lemah, kita amal soleh. Dan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Karena semua itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu Mas Apin dari pandangan saya.
0: Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Kali ini kami akan kembali untuk membacakan yang sudah bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ada Rio di Pramuka. Ustadz, Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang sering mendapatkan ujian? Berat sekali rasanya Ustadz, kehilangan sesuatu yang dicintai, mengalami kesulitan hidup. Apakah memang ujian itu juga jadi salah satu tanda kebaikan Allah, dan bagaimana menanggapinya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, ujian Allah itu bermacam-macam ya. Jadi ibtila, ibtila itu dalam Al-Qur'an namanya ujian. Wa lanabluwannakum ya, bahasa Qur'annya seperti itu. Kami sungguh akan menguji ya, menguji seseorang itu. Jadi cara Allah menguji hamba-hambanya itu dengan berbagai macam cara ya. Allah menguji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dengan kesulitan makanan, kelaparan, ya, dan buah-buahan dan sebagainya, ya. Tentu ketika orang mengalami ujian, ini ada dua kemungkinan ujian itu apakah

0: Ya, menerima ketetapan itu, maka kemudian dia akan mudah-mudahan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, memang ujian itu bukan berarti ingin merendahkan seseorang, tapi bisa jadi ingin mengangkat derajat seseorang. Ya, ujian berbeda dengan misalnya Allah timpakan bencana bagi satu orang, satu komunitas, satu kaum. Ya, bisa jadi bencana itu memang berbentuk hukuman yang Allah berikan kepada seseorang atau komunitas atau masyarakat. Nah, disinilah kita belajar husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu tentu tidak bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya musibah, adanya ujian, adanya kesulitan, adanya apa namanya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan sebagainya. Mungkin itu Mbak.
1: Baik,
0: penjelasan dari saya.
1: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi kita memang harus selalu berhusnuzon begitu ya Ustadz ya, kepada Allah terhadap apa ujian yang diberikan kepada kita, dan bagaimana pula kita menyikapinya supaya kita juga bisa naik kelas begitu ya Ustadz. Kita sudah terhubung dengan penelpon kembali Ustadz kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Repianto terkait tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba.
2: Ya, maaf. Kalau berselawat diiringi dengan musik organ tunggal, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Yang kedua, ketika Rasulullah pulang dari peperangan bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar, itu maksudnya apa? Di peperangan apa? Itulah pertanyaan saya, Pak Repli. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz, silahkan untuk tanggapannya.
0: Iya, bersolawat itu adalah ada perintahnya ya. Perintah bersolawat jelas dalam Al-Quran. Innallahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersolawat sendiri jelas ada perintahnya dari Al-Quran, dan juga dari keterangan hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi seorang hamba yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ngelihat perintahnya, solawat itu sendiri adalah ada perintahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan diiringi dengan musik ya? Musik tentu ini ada ikhtilaf ya, ada perbedaan para ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan begitu. Nah, dalam pandangan yang masih pertengahan mungkin, bahwa selama iringan solawat itu tidak melalaikan atau sesuai dengan apa namanya makna kandungan sholawat itu, ya sesuatu itu boleh saja ya, misalnya mengiringi sholawat dengan sesuatu yang sifatnya seni ya, tapi tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pandangan yang agak pertengahan ya, bahwa kita juga sering mendengar ada apa tim-tim qasidah atau tim-tim religius, musik-musik religius yang bersolawat juga diikuti dengan suara musik gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa musik itu selama tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibolehkan ya. Jadi apalagi maknanya benar membaca solawat ya, isinya solawat diiringi dengan nuansa suara ya, yang membuat orang itu syahdu, membuat orang itu apa terkesan dengan sholawat itu ya. Itu mungkin pandangan saya. Kedua, terkait dengan kalimat itu, memang Rasulullah SAW pernah mengatakan saat perang, setelah perang dari perang Badar, menyampaikan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja dat

0: pulang dari perang besar menuju apa perang kecil menuju perang besar. Nah, maksud perang kecil itu dalam artian bahwa sahabat itu menghadapi perang ya, perang Badar. Nah, kemudian akan menemukan perang yaitu perang melawan hawa nafsu. Kalau tadi ini perangnya melawan manusia artinya kelihatan. Nah, ini perang melawan hawa nafsu, perang melawan sesuatu yang tidak kelihatan yang ada pada jiwa manusia yaitu hawa nafsu manusia, yang cenderung hawa nafsu manusia itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang kurang baik ya. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu manusia itu mengarah kepada yang su, kepada yang jelek ya. Nah, inilah kenapa ibadah puasa itu misalnya itu adalah ibadah yang dalam rangka untuk mendidik nafsu manusia agar manusia itu cenderung kepada kebaikan ya, nafsunya terbawa kepada hal-hal yang baik bukan kepada yang buruk-buruk. Nah, itulah maknanya kenapa Rasulullah mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar yaitu perang melawan hawa nafsu. Mungkin itu dalam posisi hadis itu ya, menerangkan kepada kita bahwa mengendalikan jiwa kita itu menjadi penting ya. Mengendalikan hawa nafsu kita itu menjadi penting ya. Karena ketika dia mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, insya Allah dia akan mampu menghadapi yang lain seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustaz. Tentunya dalam menghadapi hawa nafsu itu juga menjadi perang tersendiri bagi kita ya Ustaz. Bagaimana akhirnya kita harus berupaya untuk melawan hal tersebut. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin dengarkan pesan dari Ustaz tentunya terkait dengan tema pada hari ini, tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Silahkan Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah mendapatkan siraman ataupun mendengarkan tausiah ya yang berisi motivasi kepada kita untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Nah, itulah kenapa juga kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita ya. Dengan taufik Allah itu maka kita akan diberikan kemampuan melaksanakan hal-hal yang mengandung kebaikan, jadi mengerjakan tugas-tugas kebaikan dalam skup yang terkecil maupun sampai yang terbesar ya, berbuat baik di lingkungan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa dan umat ya. Nah, ini orang-orang yang senantiasa diberikan kesibukan untuk beramal soleh ya, sampai kemudian dia meninggal dunia. Selesai dia meninggal dunia, berarti selesailah tugasnya beramal soleh di dunia ini. Tinggal nanti dia mendapatkan darul jaza, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia adalah darul amal, tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza, yaitu tempat kita mendapatkan balasan. Segala bentuk kesolehan dia di dunia ini akan dia saksikan, akan dia dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa seseorang itu terus ya beramal soleh, karena Allah pasti menyiapkan balasan kebaikan untuknya mulai dari dan melipat gandakan segala kebaikannya di dunia ini. Mungkin begitu sebagai penutup mutiara pagi kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto untuk kajian kita pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan semoga sehat selalu Ustadz. Selamat kembali menjalankan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih tentunya untuk Anda juga pendengar yang sudah bersama kami dari pukul 5 hingga 6 pagi kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena kami juga masih akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Item-item yang tertinggal dan Bapak Ibu sekalian, peringatan ini bukan hal yang baru, setiap tahun kita
2: untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Lamongan Umpu, Waituba dan Umpu Sebango terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladang.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin siang. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wayakanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin siang. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah rangkaian kegiatan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada di Ruang Abung Balai Keraton Kantor Pemprov Lampung kemarin. Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung memantapkan persiapan 6 rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 ini. Muhammad Firsada mengatakan seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara matang agar tidak ada bagian yang terlewat dalam pelaksanaannya.
2: Jadi 6 rangkaian ini harus kita persiapkan sedemikian rupa tidak ada nanti item-item yang tertinggal. Dan Bapak Ibu sekalian, peringatan ini bukan hal yang baru. Setiap tahun kita melaksanakan walaupun dengan tema yang berbeda. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin berpesan Bapak Ibu sekalian, setiap panitia atau koordinator harus bisa memitigasi kejadian atau risiko yang mungkin timbul. Dan setiap kegiatan ini berbeda-beda resikonya.
1: Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah disiapkan Pemprov Lampung, 6 agenda utama dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia meliputi rapat paripurna DPRD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar di ruang sidang DPRD Lampung pada Jumat 14 Agustus 2026. Kemudian pengukuhan tim Paskibraka Provinsi Lampung tahun 2026 sekaligus penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Keraton Lantai 3 Pemprov Lampung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selanjutnya apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kedaton Bandar Lampung pada Minggu malam. Kemudian dilanjutkan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026. Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga akan menyaksikan upacara detik-detik proklamasi secara virtual di Balai Keraton Lantai 3 Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026 dan terakhir upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung pada Senin sore. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai merealisasikan program penataan kabel udara yang selama ini dinilai semrawut di sejumlah ruas jalan. Penertiban diawali di jalan-jalan protokol sebagai langkah awal memperbaiki wajah kota sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
3: Sejak 27 Juli 2026 lalu, Dinas Perumahan dan Permukiman di Disperkim Kota Bandar Lampung secara bertahap mulai melakukan penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan yang selama ini dinilai semrawut. Kepala Disperkim Kota Bandar Lampung, Muhaimin, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel jaringan telekomunikasi yang dipasang tanpa memperhatikan kerapihan maupun aspek keamanan. Menurutnya, dalam penataan, petugas merapikan kabel yang menjuntai rendah hingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Sebab keberadaan kabel yang tidak tertata berdampak terhadap kualitas tata ruang perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan penataan agar infrastruktur utilitas dapat tersusun lebih baik tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Muhaimin memastikan, pada tahap awal, petugas memprioritaskan kawasan jalan protokol yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan akan dilanjutkan ke wilayah lain.
4: Kita rapikan kabel-kabel yang digentai, apabila kabel-kabel yang tidak terpakai, atau kabel-kabel yang tidak terpakai, tolong putus. Rapi, jadi kita net estetika Kota Bandar Lampung menetapkan kabelnya. Tolong, atau saya dari kemarin juga saya ngomong, tolong dalam perapihan ini jangan ada yang mencintai lagi. Kita buat serapi mungkin, serapi mungkin supaya jangan sampai kita melakukan latihan dua kalinya.
3: Muhaimin menambahkan, penataan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur jaringan utilitas di ruang milik jalan demi menjaga fungsi, keamanan, serta ketertiban kawasan perkotaan. Pemkot Bandar Lampung meminta seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar berpartisipasi dengan merapikan instalasi kabel yang dimiliki. Sebab kabel yang masih terpasang secara semrawut akan menjadi prioritas prioritas dalam penertiban berikutnya. Muhaimin berharap penertiban akan membuat wajah kota menjadi lebih tertata, risiko kecelakaan akibat kabel yang menjuntai dapat diminimalkan, serta tercipta lingkungan perkotaan yang lebih aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 dapur SPPG Umpuk Semenguk 2 Wai Kanan beroperasi optimal melayani ribuan siswa dan posyandu. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Untuk saat ini SPPG Umpuk Semenguk 2 distribusi ke 18 sekolahan terdiri dari PAUD, TK.
2: Memasuki bulan Agustus 2026, operasional dapur SPPG Umpuk Semenguk 2 Kabupaten Wai Kanan dipastikan berjalan dengan sangat optimal. Dapur makanan bergizi gratis atau MBG ini terus konsisten menjangkau ribuan penerima manfaat di wilayah Kecamatan Umpuk Semenguk, Kabupaten Wai Kanan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SPPG melalui asisten lapangan Syam Rahman kepada RRI. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini dapur MBG SPPG 2 Umpuk Semenguk telah mendistribusikan makanan bergizi ke 18 sekolah yang mencakup jenjang TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA dengan total 2.061 siswa. Selain menyasar institusi pendidikan, layanan ini juga menyentuh sektor kesehatan masyarakat. Sebanyak 513 penerima manfaat yang terdiri dari balita dan ibu hamil di posyandu setempat turut menerima alokasi distribusi tersebut.
1: Proses perjalanan dapur kita selesai libur masa sekolah, alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk saat ini SPPG Umpuk Semenguk 2 distribusi ke 18 sekolahan terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan kemudian jumlah posyandunya 513. Dan untuk sekolahan sekarang ini siswanya 2.061.
2: Ia menambahkan, seluruh pelaksanaan di dapur telah berjalan dengan sangat baik, mulai dari proses memasak, persiapan, hingga tahap pengiriman ke titik-titik tujuan terorganisasi dengan rapi. Hal itu tentu didukung oleh penyediaan sarana-prasarana yang memadai, serta kerjasama yang solid dari para relawan di lapangan. Lebih lanjut ia mengungkapkan, melihat keberlangsungan program yang telah berkembang, pihaknya berharap ke depan adanya dukungan dan pembinaan berkala dari Badan Gizi Nasional dan instansi terkait lainnya agar operasional dapur SPPG Umpuk Semenguk 2 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang titik panas atau hotspot Wai Kanan tertinggi di Provinsi Lampung yang berhasil dihimpun tim liputan.
3: Baik, dengan saya Yadi, kalau saya sih ambil positifnya. Bagus kalau diberitain dari awal begini, jadi kita semua bisa siap-siap, jangan sampai kejadian kayak tahun-tahun lalu. Pas asap udah tebal baru pada heboh. Bagi kami yang jualan di luar ruangan, asap itu kerasa banget kalau sepi pembelinya. Jadi makin cepat diberitahukan dan ditangani, makin bagus juga bagi kita semua.
4: Oke, dengan saya Sora, menurut saya sih status tertinggi ini harusnya jadi pemicu buat anak-anak muda di Wai Kanan ikut bergerak. Kita nggak bisa cuma nyalahin cuaca panas. Jadi ini tuh momen yang pas buat Pemda dan komunitas bareng-bareng edukasi warga soal bahaya olah lahan pakai api kalau datangnya. Baik, dengan saya Iksora, menurut saya sih status tertinggi ini harusnya jadi pemicu buat anak-anak muda di Wai Kanan ikut bergerak. Kita nggak bisa cuma nyalahin cuaca panas. Jadi ini tuh momen yang pas buat Pemda dan komunitas bareng-bareng edukasi warga soal bahaya olah lahan pakai api. Kalau datanya udah jelas tinggi, penanganannya juga harus ekstra, bukan sekedar imbauan di medsos aja.
5: Nama saya Yuka, tiap masuk musim kemarau Wai Kanan selalu langganan kering dan hotspotnya tinggi, tapi penanganannya dari tahun ke tahun gini-gini aja. Nggak ada persiapan matang dari awal. Kita warga serba salah, mau bantulah pemadaman api kecil. Di sekitar lingkungan juga boro-boro. Air buat nyiramnya aja, enggak ada. Jangan cuma warga yang dituntut siap siaga, tapi pemerintah juga dong. Nyiapin pasokan air bersih dan tangkai air darurat di desa-desa yang rawan kering.
0: Kabupaten Wai Kanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Wai Kanan. Pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya.
6: Masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari...
2: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Blambangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI menjelaskan bahwa kemunculan titik panas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di tengah cuaca terik. Dijelaskannya penyebab utama terpantaunya titik panas ini antara lain karena adanya pembukaan lahan oleh warga dengan cara dibakar. Selain itu, aktivitas panen tebu di Kecamatan Negara Batin juga turut memicu munculnya hotspot. Lebih lanjut, ia menyoroti kelalaian pengendara yang kerap memicu kebakaran. Ada juga peristiwa terbakarnya semak belukar di sepanjang jalan lintas. Ini disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara, sehingga tanpa disengaja memicu api di rumput kering. Sebagai langkah mitigasi, pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
7: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Blambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Semengu, terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladangan oleh warga dengan cara dibakar, dan itu termonitor juga. Dan ada juga terjadi peristiwa terbakarnya semak belukar yang terjadi sepanjang jalan lintas di Kecamatan Umpu Semengu. Dan di Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan, ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada camat, kepala kampung, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran.
2: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Semengu, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
6: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya, karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran.
2: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diduga karena dampak limbah dari tambak, setengah hektar hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, mati. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
8: Ratusan pohon mangrove dengan luas sekitar setengah hektar di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, mengalami kerusakan dan mati. Persoalan kematian ratusan pohon mangrove tersebut mendapat sorotan dari pelestari wisata mangrove Petengoran Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar. Tony menduga, matinya ratusan pohon mangrove tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah tambak udang dan ikan yang berada sangat dekat dengan kawasan hutan mangrove tersebut.
9: Kejadian kerusakan mangrove ini memang sudah sangat sering terjadi. Ini kejadian ini kayaknya modusnya mulai terjadi lagi. Kebanyakan itu terjadi karena adanya pembuangan limbah, sedimen-sedimen limbah yang semakin menumpuk. Itu semakin mempersulit pernapasan daripada akar-akar hutan mangrove. Itu yang saya lihat. Indikasi limbah itu ya tetaplah dari tambak. Kalau melihat kondisinya itu kurang lebih hampir terjadi kerusakan itu setengah hektaran, artinya 5.000 meter persegi.
8: Kematian ratusan pohon mangrove yang menjadi benteng abrasi pantai tersebut juga mendapat sorotan dari organisasi lingkungan Mitra Bentala Lampung. Manajer Advokasi dan Pengembangan Masyarakat Mitra Bentala Lampung Mas Habi kepada RRI menyatakan akan melakukan investigasi penyebab kematian ratusan pohon mangrove tersebut. Jika terbukti karena adanya faktor limbah yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, maka organisasi tersebut akan mendesak pihak bersangkutan untuk bertanggung jawab.
10: Ya, karena ini kan menyangkut soal itu ya, keberadaan sisir ya, ekosistem sisir salah satunya mangrove, kita memang concern itu mental di mangrove. Kalau ada kejadian seperti ini, tentunya kita sangat prihatin. Kita berharap yang ada sekarang itu mestinya harus dijaga terus gitu kan, supaya tidak menjadi rusak gitu kan, tidak terancam gitu kan. Kalau ada kejadian ini, tentunya siapa yang melakukan itu harus bertanggung jawab.
8: Di sisi lain, berdasarkan data Organisasi Wahana Lingkungan Hidup WALHI Provinsi Lampung, kerusakan hutan mangrove tersebar di beberapa daerah pesisir Lampung, diantaranya wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, perairan Teluk Lampung, dan wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. Dari data WALHI juga menyebutkan, kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung didominasi karena adanya kegiatan konversi tambak, penebangan liar, dan alih fungsi wisata. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah kembali dimulai pada Agustus 2026. Program ini menyasar ratusan ribu anak di Provinsi Lampung untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
11: Bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pada bulan Agustus dan November, pelaksananya menyasar anak sekolah maupun yang tidak, sesuai kelompok maupun jenis imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Irban Tamri menjelaskan, bulan imunisasi anak sekolah pada Agustus 2026 imunisasi campak rubella, menyasar anak kelas 1 SD atau madrasah ibtidaiyah, serta anak usia 7 tahun yang tidak bersekolah, dengan total sasaran mencapai 154.840 anak. Sementara imunisasi HPV diberikan kepada siswi kelas 5 SD serta anak perempuan berusia 11 tahun yang tidak bersekolah. Jumlah sasaran untuk imunisasi HPV pada bulan Agustus tahun ini mencapai 75.773 anak perempuan.
12: Jumlah sasarannya itu anak, kalau kita untuk anak sekolah itu kelas 1 SD ya, itu kelas 1 SD atau madrasah ibtidaiyah yang berumur usia 7 tahun ya. Kemudian nanti juga ada yang sasaran kita kelas 5 SD yang umurnya 11 tahun untuk yang tidak bersekolah. Jadi ada sasaran kita yang bersekolah dan tidak bersekolah. Nah, harapannya semua ini nanti kita bisa terimunisasi semua dengan bias ini.
11: Diharapkan dengan anak-anak diberikan imunisasi dapat meningkatkan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Sebanyak 48 tim ambil bagian dalam putaran provinsi Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 di Kabupaten Mesuji. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Bupati Mesuji Elviana secara resmi membuka pelaksanaan Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 di Kabupaten Mesuji. Pembukaan berlangsung di lapangan Margo Mulyo Mesuji dan dihadiri peserta serta tamu dari berbagai daerah seprovinsi Lampung. Dalam sambutannya, Elviana menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kabupaten Mesuji. Menurutnya, kehadiran para pemain dan ofisial bukan sekedar untuk mengikuti pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar olahraga yang bersama-sama membangun masa depan sepak bola.
16: Pemerintah Kabupaten Mesuji, juga seluruh masyarakat Kabupaten Mesuji memberikan apresiasi kepada Ketua KONI dan PSSI Provinsi Lampung khususnya yang telah memilih Kabupaten Mesuji menjadi tuan rumah Piala Suratin U13, 15, 17 pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya Suratin Cup di Kabupaten Mesuji tahun ini kita dapat memberi semangat kepada anak-anak muda yang tadinya mungkin kurang berminat ke sepak bola, di olahraga sepak bola di anak-anak Kabupaten Mesuji lebih semangat lagi tentang mengerti tentang sepak bola.
15: Piala Gubernur Lampung 2026 berlangsung mulai 9 hingga 22 Agustus 2026. Sebanyak 48 tim ambil bagian dalam putaran Provinsi Lampung tersebut. Dengan rincian 16 tim masing-masing dari U13, U15, dan U17. Dirinya berharap penyelenggaraan Piala Suratin dapat memberikan pengalaman dan jam terbang bagi para pemain muda, sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan sepak bola Lampung secara berkelanjutan. Selain itu, kompetisi tersebut juga bisa mempererat persaudaraan antar pemain dan daerah serta melahirkan talenta-talenta sepak bola muda yang nantinya membawa nama Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyan Budi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus mengoptimalkan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, olahraga, hingga kedisiplinan. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi, dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko.

0: Pak Gatot selaku Kabid Pembinaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak program pembinaan kepribadian yang saat ini menjadi unggulan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.
1: Baik, terima kasih. Terkait program kepribadian yang ada di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, yang pertama adalah pembinaan kepramukaan bekerjasama dengan Warcap, ya. Kemudian program pembinaan pendidikan bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah. Kemudian kita juga ada program pembinaan kerohanian bekerjasama dengan Kemenak, baik Nasrani, Islam, dan Buddha. Kemudian kita juga melaksanakan program pembinaan untuk olahraga, ya, bagi warga binaan. Terus seni juga kita sudah membentuk band, ya, band Pasai yang beberapa kali ikut lomba event dan pernah menjadi juara.
0: Pak, ada inovasi terbaru nggak sih Pak terkait pembinaan kepribadian yang membedakan Lapas Raja Basa, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini dengan lapas lainnya di Bandar Lampung, di Lampung Pak?
1: Iya, inovasi kita ada dan itu merupakan program dari Menteri juga. Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan program pendidikan S1 untuk warga binaan yang berminat meneruskan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi seperti itu.
0: Apa tantangan tersendiri dalam program pembinaan kepribadian ini, Pak?
1: Tantangan kita terkadang terbentur dengan minimnya sarpras, ya, sarana-prasarana penunjang, kemudian ruangan yang mungkin juga kurang memadai, dan mungkin dari jumlah pegawai di bidang pembinaan tersendiri kita masih kurang seperti itu.
0: Sejauh mana sih Pak program pembinaan ini bisa mengubah pola pikir warga binaan yang ada di sini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi selama program pembinaan itu kita laksanakan, yang pertama untuk mengisi kekosongan, ya, kekosongan dalam hal mereka menunggu sampai bebas. Kemudian dari program pembinaan yang kita laksanakan itu menambah wawasan mereka, terutama untuk program pembinaan terkait kerohanian, ya, agama. Kemudian program pembinaan terkait PKBM itu kan bisa menambah wawasan mereka tersendiri. Dan nantinya di PKBM pun kita bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah itu nantinya bisa mendapatkan ijazah atau sertifikat selama dia mengikuti program kerja paket A, paket B, dan paket C seperti itu.
0: Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi ini, Pak?
1: Iya, sangat mempengaruhi, ya, dengan keterbatasan mungkin luas lapas, kemudian keterbatasan jumlah pegawai itu sangat mempengaruhi. Tapi apapun itu sebagai tantangan kita harus bisa melaksanakan program pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung seperti itu.
0: Sejauh mana Pak program pembinaan ini bisa menekan potensi warga binaan yang telah bebas kembali lagi ke sini, Pak?
1: Iya, dengan kita memberikan bekal terutama kerohanian, ya, bekal ibadah pembinaan kerohanian. Dari situ kan akan membuka kesadaran mereka bahwa penyimpangan itu merupakan dosa, kemudian pelanggaran itu merupakan suatu hal yang salah dalam agama. Kemudian yang kedua terkait pembinaan yang dilaksanakan untuk kedisiplinan, ya. Jadi akan merubah mindset mereka lebih disiplin untuk nantinya ke depan setelah kembali ke masyarakat tidak akan melakukan pengulangan tindak pelanggaran hukum lagi seperti itu.
0: Ada target sendiri Pak di tahun 2026 ini seperti apa Pak untuk program pembinaan kita, Pak?
1: Ya, target kita semua program pembinaan terlaksana dengan baik. Kemudian tadi yang kami sampaikan inovasi terkait kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung untuk program S1 itu nantinya akan memberikan terobosan tersendiri, ya. Jadi memberikan image bahwa narapidana atau warga binaan itu bisa sampai jenjang di dalam lapas, bisa sampai kuliah sampai jenjang S1 seperti itu.

0: merayakan Hari Veteran Nasional bagi pejuang generasi muda. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
1: Selamat pagi. Setiap tanggal 10 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Veteran Nasional. Peringatan ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremoni untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, Hari Veteran Nasional menjadi momentum untuk kembali mengingat jasa para pejuang yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan Hari Veteran Nasional memiliki makna yang semakin penting. Bangsa Indonesia berada di tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Tantangan yang dihadapi generasi sekarang tidak lagi semata-mata berupa peperangan bersenjata, tetapi juga kemiskinan, ketimpangan sosial, ancaman disinformasi, krisis lingkungan, perkembangan teknologi, serta persaingan global. Dalam situasi tersebut, semangat perjuangan para veteran tetap relevan untuk menjadi inspirasi. Para veteran telah memberikan contoh, kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan lahir dari keberanian, persatuan, pengorbanan, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ancaman. Mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi masa depan bangsa. Sehingga menghormati veteran tidak cukup hanya dengan memberikan penghargaan secara simbolis. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan nilai-nilai perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan tersebut. Jika dahulu para pejuang mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, maka generasi saat ini dapat mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kreativitas, kerja keras, kepedulian sosial, dan juga prestasi. Hari Veteran Nasional juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat. Kesejahteraan para veteran harus menjadi perhatian bersama. Mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa berhak mendapatkan penghormatan dan kehidupan yang layak. Kepedulian terhadap veteran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan generasi penerus. Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus membangun kesadaran setiap generasi muda memiliki medan perjuangan sendiri. Para veteran telah menunaikan tugasnya pada masa mereka. Kini, tugas tersebut berada di tangan generasi penerus. Para veteran mungkin telah meninggalkan medan perjuangan, tetapi nilai-nilai perjuangan mereka tidak boleh pernah berhenti. Kemerdekaan yang diwariskan harus dijaga, persatuan harus dirawat, dan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, serta berdaulat harus terus diperjuangkan. Itulah bentuk penghormatan terbaik kepada para veteran, bukan hanya mengenang jasa mereka, tetapi melanjutkan perjuangan dengan karya nyata untuk Indonesia. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Senang sekali tentunya hari ini Dian bisa kembali hadir menyapa Anda di Lampung pagi ini. Menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pastinya menunggu banget nih dengan gelaran RRI Fest dan bintang radio yang hadir tiap tahun ya. Sekarang kembali, hadir kembali dari tanggal 2 sampai 8 September 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya bintang radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Langsung aja yuk follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.